0: Kendaraan fase apel atau traffic light juga di sisi selatan cukup panjang antrian kendaraannya. Namun kami pantau, meskipun cukup panjang antrian kendaraan, cukup ramai, cukup padat untuk kendaraan yang melintas di Simpang Gorsatria. Di tengah persimpangan masih cukup terkendali ya, cukup normal untuk situasi arus lalu lintasnya, tidak terjadi penumpukan di tengah persimpangan yang ada di Simpang 4 Gorsatria. Kemudian di sisi selatannya ya, di Simpang 4 Kebon Dalem, kami pantau juga situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah barat di ruas jalan Gatsu ya, dan juga dari arah selatan cukup banyak, cukup panjang antrian kendaraannya juga. Namun pada pagi hari ini karena masih dibantu pengaturan lalu lintasnya oleh petugas yang ada di lapangan dan juga ada sistem satu arah, sehingga untuk padatnya kendaraan di Simpang 4 Kebon Dalem pada pagi hari ini juga cukup terkendali, cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Dan kami pantau satu kali putaran fase apel atau traffic light sudah bisa menghabiskan antrian kendaraan di kaki simpang yang ada di Simpang Kebon Dalem. Kemudian di tengah perkotaan Purwokerto, di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini atau di saat ini sudah cukup normal untuk situasi arus lalu lintasnya ya. Tidak seramai 10 atau 20 menit yang lalu. Saat ini di ruas jalan Jenderal Sudirman dari arah timur maupun dari arah barat cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Begitu pula di sisi utara, ruas jalan masjid ya yang menuju ke arah utara, satu arah juga cukup lancar untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Alun-Alun. Kemudian di Simpang Sawangan kami pantau pada pagi hari ini juga cukup lancar, sudah cukup lancar pada pagi hari ini ya, meskipun kendaraan dari arah selatan, dari arah Tanjung masih cukup banyak yang melintas, namun tidak sebanyak 20 menitan yang lalu. Dan saat ini situasi arus lalu lintasnya di tengah persimpangan tidak terjadi penumpukan kendaraan, sehingga juga cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian di Simpang 3 Musim BRI juga sama ya, di sisi utara, kaki simpang utara, kaki simpang timur, dan kaki simpang barat ini sudah cukup normal untuk situasi arus lalu lintasnya. Meskipun di beberapa waktu yang lalu, di beberapa menit yang lalu di sisi barat ini cukup padat untuk situasi arus lalu lintas, namun untuk pada pagi hari ini atau saat ini sudah cukup terkendali, sudah cukup normal, tidak terlalu panjang antrian kendaraan di ketiga kaki simpang di Simpang Museum BRI, dan situasi arus lalu lintasnya sekali lagi masih atau sudah cukup normal. Dan kami melompat ya ke simpang yang ada di ruas jalan Gerilya, di beberapa titik yang ada di ruas jalan Gerilya. Yang pertama di bundaran Andang Pangrenan, di keempat kaki bundaran pada pagi hari ini untuk situasi arus lalu lintasnya juga sudah cukup lancar, kendaraan tidak terlalu ramai. Kemudian meskipun di beberapa kali atau beberapa momen ya ada penumpukan kendaraan untuk bergantian memutari bundaran atau melintasi bundaran Andang Pangrenan, namun untuk waktunya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengurai arus lalu lintas yang ada di bundaran Andang Pangrenan, sehingga untuk arus lalu lintasnya kami pantau ini sudah cukup lancar dan sudah cukup normal di bundaran Andang Pangrenan. Dan terakhir di bundaran Monumen Jenderal Gatot Subroto ya, atau bundaran Margono, RSUD Margono, pada pagi hari ini situasi arus lalu lintasnya juga cukup lancar, hanya memang dari arah barat ya situasi arus lalu lintasnya lebih banyak, atau jumlah kendaraannya, volume lalu lintasnya lebih banyak daripada di kaki bundaran yang lain yang ada di bundaran Margono. Namun untuk situasi di tengah-tengah bundaran juga cukup lancar, tidak terjadi penumpukan kendaraan dengan waktu yang cukup lama, hanya membutuhkan beberapa waktu sudah kembali mengurai arus lalu lintas dan sudah bergantian untuk melintasi bundaran atau melintasi di bundaran Margono yang saat ini sudah cukup lancar. Dan mungkin itu yang bisa kami bagikan untuk situasi arus lalu lintas terkini yang kami pantau di CCTV TCS Dinas Perhubungan. Dan mungkin untuk teman Pro 2 maupun seluruh pengguna jalan yang ingin memantau situasi arus lalu lintas secara mandiri, bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ bisa dipilih untuk titik yang dipantau ya, mungkin memantau situasi arus lalu lintasnya atau memantau cuacanya sebelum bepergian. Sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Ya mungkin sekian Kak untuk pagi hari ini, kami kembalikan ke studio.
1: Oke.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
0: Ini Indonesia.

0: teman-teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.
1: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, kali ini informasinya datang dari film Avengers ya, yang kembali menjadi film terlaris sepanjang masa dalam sejarah box office global dan juga Indonesia berkat perilisan Encore. Nah, Endgame ini berhasil merebut kembali gelar tersebut setelah sebelumnya Avatar mengambil alih berkat perilisan ulang pada 2021 jelang penayangan Avatar The Way of Water. Nah, seperti dilaporkan Variety pada hari Minggu kemarin ya, Box Office Mojo yang diakses pada hari Senin, film epic Pahlawan Super rilisan 2019 ini telah mencatatkan pendapatan global sebesar 2,925 miliar US dollar setelah Encore tayang. Nah, perolehan itu sedikit melampaui Avatar 2009 yang meraup 2,923 miliar US dollar secara global setelah 5 kali penayangan ulang. Nah, Avatar sempat memegang rekor sebagai film terlaris sepanjang masa selama satu dekade hingga Avengers Endgame memecahkan rekor tersebut pada 2019 saat penayangan perdananya di layar lebar, dan Endgame sempat turun ke posisi kedua dalam daftar film terlaris sepanjang masa pada 2021 ya, ketika Avatar kembali ditayangkan di bioskop menjelang peluncuran dari Avatar The Way of Water. Sementara di Indonesia ya, Avatar Endgame kembali menjadi nomor satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa berkat perolehan 11.843.957 penonton, dan Endgame merebut kembali posisi tersebut berkat Encore setelah sempat diambil agak lain Menyala Pantiku 2025 yang kini turun ke posisi kedua dengan 11.866 penonton.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you banget buat kamu nih teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku langsung sapa-sapa aja ya. Ada dari siapa ini ya? Ada dari Rendra. Kalau Rendra katanya pokoknya jangan ganggu aku pas lagi asik scrolling feed pagi-pagi sambil ngopi, karena itu adalah cara aku buat kumpulin nyawa sebelum kerja. Oke. Terus juga selamat pagi buat Chelsea. Ya, katanya aku tuh paling gak suka diganggu pas lagi fokus dandan buat acara spesial, karena eyeliner aku bisa jadi berantakan kemana-mana. Terus juga aku pengen sapa yang udah join di WhatsApp ya. Selamat pagi, good morning. Ada dari Mbak Yeni. Katanya Pati hadir nih. Siska, aku tuh paling gak suka diganggu kalau mau tidur siang, karena paling gak bisa tidur siang dengar suara-suara berisik dan agak susah buat tidur siang walau mata tuh udah ngantuk banget. Oke. Thank you buat Mbak Yeni. Buat yang lain ditunggu ya komentarnya ya teman Pro 2. Kamu tuh paling benci ya kalau misalkan digangguin pas lagi apa dan kenapa alasannya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua?
3: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, nanti habis ini aku bakal live ya di TikToknya Prodia @ararirodiapwt. Jadi buat kamu yang lagi scroll-scroll media sosial, apalagi kalau TikTok, jangan lupa di follow dulu akunnya @ararirodiapwt, karena aku bakal live di situ. Dan nanti kamu bisa drop komen kamu seputar tema kita. Kamu tuh paling benci digangguin kalau pas lagi apa, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku bakal sapa satu per satu. Hai, good morning buat trio BBQ ya. Yeah. BBQ enggak tuh ya. Bino, Betita Kibil alias Maluna ya. Yeah. Oke. Okay. Terus juga ada Zi, selamat pagi Zi ya. Yeah. Pagi juga buat Hilda ya. Yeah. Tadi aku nanya ini ya, apa namanya, kalau misalkan kamu tuh paling benci digangguin pas lagi apa gitu ya. Selamat pagi juga buat Rintik Hujan Mama Hilal. Hai, baru join lagi Mama Hilal, ayo dong ikutan komen ya. Okay. Kalau apa namanya, Mbak Luna katanya ada tiga yang paling dibenci. Yang pertama adalah pas baru pules bobo digangguin, pas lagi makan disuruh, lagi mules ditanya kunci di mana suruh cepetan. Terus selamat pagi buat Ande Lumut juga, thank you udah join ya. Katanya Mama Hilal tuh lagi seneng banget karena semalam timnasku menang, katanya gitu ya. Kayaknya banyak banget yang lagi happy ya. Kalau oh ya tadi aku nanyain tuh si Betty tuh lagi ngapain gitu ya. Betty katanya habis minum VCO dan vitamin. Kubil baru pulang dari ngelayap. Ini kucing ya teman Pro 2 ya, by the way ya. Oke, okay. Selamat pagi buat Hilda. Kalau Hilda katanya aku dulu pas PDKT teleponan sama calon suamiku, kakakku yang nomor satu gangguin banget, kayak kita gak punya privacy. Oh berarti paling gak suka digangguin pas lagi teleponan ya. Selamat pagi juga buat Mas Agus. Ada Alvino juga, selamat pagi ya. Kalau Ande Lumut katanya paling benci digangguin pas mau gangguin kawan. Kalau Mas Agus katanya paling benci diganggu pas ada yang berisik. Oh baiklah, baiklah, baiklah. Kalau Hilda katanya diberisikin keponakan, nah kalau aku sih seneng aja, berarti dia caper sebagai tantenya. Oke, okay, selamat pagi buat siapa ini? Oke, okay, bentar aku klik dulu namanya siapa sih ini? Oh, Serawana ya, selamat pagi buat Serawana ya. Terus juga selamat pagi buat Eti Mareti ya. Halo Eti, thank you udah join. Katanya digangguin pas lagi tidur, kesel banget Kak Asis, aku gak suka. Baik, thank you ya. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 aja.

0: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi lagi buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro 2 @arari_pro2pwt. Yang belum, ayo buruan merapat ya, karena aku live-nya cuma sampai jam 9 aja, karena nanti bakal ada narasumber ya untuk moderasi beragama ya di Sepada sesi yang terakhir. Nah, aku main sama ada Scorpio Boy. Hai, selamat pagi, ada Kapten Cinta juga selamat pagi. Terus ada Asep Saipullah juga selamat pagi dari Subang, Jawa Barat ya. Terus aku juga pengen sapa ada Lexi. Halo Lexi, selamat pagi. Habis itu di belakangnya lagi siapa-siapa user. Pokoknya belakangnya 5874 juga selamat pagi. Thank you udah join pagi ini. Ada lagi siapa ya? Cah Gombong dan Nasri juga selamat pagi. Thank you udah join ya. Mana lagi? Siapa lagi nih? Wait. Oke. Okay. Tadi oh udah ya. Etimariti tadi juga udah ya. Thank you ya buat yang udah komentar, yang belum komentar ditunggu komentarnya, nanti bakal aku langsung bacain.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Okay, teman Pro 2, kali ini aku bakal share informasi menarik buat kamu ya. Ini informasinya datangnya dari pembuat film NASA yang mewawancarai lebih dari 100 sumber ya soal aksi Israel di Gaza ya. Jadi tim di balik film dokumenter NASA mengungkapkan kalau mereka itu telah berbicara dengan lebih dari 100 sumber yang mengetahui sistem pembunuhan massal warga Gaza oleh militer Israel. Hal itu disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berupaya membantah dan mendiskreditkan isi film tersebut. Jadi dalam pembelaannya, IDF mengklaim adanya kesalahan substansial dalam film tersebut. Mereka tuh menilai kalau film NASA menyajikan gambaran yang menyimpang mengenai proses perencanaan serta pelaksanaan serangan. Dan menurut IDF, film itu hanya mengandalkan wawancara terhadap sekitar 2 lusin personel intelijen dan militer yang hanya memiliki gambaran parsial mengenai proses persetujuan target. Dan IDF mengklaim aturan pelibatan militernya secara jelas membedakan antara militan dan warga sipil. Dan pernyataan IDF ini menyusul upaya sebelumnya dari para politisi Israel untuk menepis NASA ya, sebuah akronim militer yang digunakan secara eufemistik oleh intelijen Israel untuk menunjukkan perkiraan jumlah warga sipil yang akan tewas dalam serangan udara. Dan menanggapi pernyataan dari IDF, The Guardian selaku pihak yang memproduksi film membantah klaim Israel bahwa 24 narasumber dalam NASA merupakan personel berpangkat rendah yang hanya mengetahui tahap awal proses penargetan. Karena menurut The Guardian, narasumber itu mencakup perwira dan prajurit yang terlibat dalam berbagai tahap proses penentuan target di Gaza ya, termasuk juga intelijen, operasi hingga proses pemberian otorisasi akhir terhadap serangan. The Guardian mengatakan proses untuk menilai kredibilitas kesaksian para narasumber itu sudah dilakukan secara ketat. Wih, saling bantah nih ya teman Pro 2 ya. Tapi anyway, film dokumenter NASA itu memang sukses ya di berbagai negara ya.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, nanti di sesi terakhir Sepada kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Forsa Banyumas ya, seputar moderating Forsa and Interreligion Climate Forum ya. Nanti seperti apa obrolannya, kau bisa tontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto atau bisa didengerin juga di aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id atau melalui frekuensi 99 FM.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi. Masih terus bareng aku Siska ya, teman Pro 2. Kita udah sampai di sesi terakhir Sepada.

0: 얘들.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: Kamsahamnida, terima kasih dong.
0: Oh, iya. Salah.
1: Udah, terima kasih aja nih. Belum dikasih apa-apa loh, Kak.
0: Nunggu dikasih pertanyaan.
1: Iya, nunggu dikasih pertanyaan dulu ya, baru kasih ya. Oke, Kak Alfian Ihsan dari Forsa Banyumas ya. Pagi ini kan kita temanya seputar moderating Forsa and Interreligion Climate Forum ya. Oke. Dan apa namanya, mungkin sebelum ngobrol-ngobrol nih seputar temanya nih, boleh Kak Alfian Ihsan kenalan dulu ke teman Pro2 semuanya yang mungkin sekarang lagi nontonin YouTube channelnya RRI Purwokerto atau lagi dengerin di 99 FM, silahkan.
0: Oke, terima kasih Kak Siska, pada seluruh sobat RRI Pro 2 Purwokerto.
1: Teman Pro 2
0: Purwokerto. Ya, perkenalkan nama saya Alfian Ihsan. Kegiatannya hari-hari biasa ngajar di FISIP Unsud ya, jurusan Sosiologi.
1: Pas banget ya.
0: Ya, kemudian juga ya berkecimpung di aktivitas sosial seperti salah satunya Forsa ya, kegiatan lintas iman gitu kan, untuk ngobrolin seputar permasalahan keberagaman di Banyumas gitu kan. Dan kemudian apa nih yang bisa kita lakukan bersama dengan sumber daya lintas agama ini gitu.
1: Oke, baiklah. Kak, boleh gak diceritakan gimana sih sampai Kak Alfian ini bisa mengikuti atau menjadi moderator nih di Forsa and Interreligion Climate Forum di Seoul sana?
0: Oke, jadi sebelumnya ini ya kan undangan ya, kita diundang dari salah satu NGO internasional, itu namanya ICE Network, Interreligion Climate and Ecology Network. Nah, perkenalan saya dengan ICE Network ini sejak tahun 2023.
1: Oke.
0: Jadi pernah tuh saya apply gitu, daftar untuk training of trainer climate crisis. Waktu
1: crisis,
0: itu di Thailand selama 10 hari. Kemudian pasca pelatihan itu ya kan, jadi kita oleh para peserta ini, oleh ICE Network itu dianggap sebagai, kita itu network mereka gitu. Network mereka di masing-masing negara. Misal selama 2 bulan sekali itu biasanya kita adakan diskusi via Zoom gitu ya. Untuk mengupdate informasi tentang bagaimana sih situasi lingkungan di negara masing-masing, bagaimana keadaan iklimnya, atau bisa juga kita cerita soal ini loh, kita sedang menghadapi bencana ini, bencana alam ini gitu. Terus tahun-tahun berikutnya juga kita sempat ini nerima kayak program hibah kecil gitu dari sana untuk komunitas. Dan ya sifatnya hanya gini, penanganan krisis iklim berbasis komunitas. Nah, itu di tahun 2024 sebagai lanjutan dari program TOT itu. Nah, bahkan kemarin nih waktu kita ada bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera Barat itu, Kak. Teman-teman dari IC Network itu meminta saya sebagai bagian dari mereka untuk coba dong cari informasi terkait, ada nggak teman-teman di Aceh atau Sumatera Barat yang bisa membantu ini, kita jadikan sasaran atau mitra untuk menyalurkan bantuan gitu.
1: Pada
0: waktu itu mereka juga menggalang donasi dengan NGO di Korea. Dan waktu itu saya juga ngisi, tapi via Zoom ya, waktu itu masih via Zoom. Untuk cerita soal ini loh, kondisi penanganan bencana di Aceh yang belum optimal gitu, karena kendalanya seperti medan dan apa juga jaraknya jauh ya antara Jakarta dan Aceh itu, kadang koordinasinya juga sulit gitu kan. Terus ya terkumpul nih donasi yang kemudian disalurkan ke Aceh. Bahkan beberapa bulan lalu ada satu pastor dari Korea gitu kan, dia langsung ingin datang gitu kan, ke Aceh gitu, dengan satu teman juga dari Kamboja gitu. Mereka juga membawa bantuan, membawa donasi untuk masyarakat yang hingga hari ini bahkan mereka masih tinggal di shelter, karena kan kita tahu ya Mbak ya, beberapa desa di Aceh itu kan banjir lumpurnya bisa

0: sampai 1 meter
1: Betul,
0: gitu kan. Nah,
1: ya.
0: Terus kemudian mereka diungsikan, mereka dibuatkan rumah tempat tinggal sementara. Nah, itu yang kemudian menjadi sasaran target dari dua teman saya ini untuk memberikan donasi. Itu Kak Siska.
1: Keren banget ya. Nah, ini pengalamannya nih. Saat pertama kali tiba di Seoul dan mengikuti forum tersebut, Kak Alfian, seperti apa suasana dan pengalaman yang paling berkesan nih di sana?
0: Oke, pertama kali saya tiba di Bandara Incheon waktu itu ya. Wah, rasanya kok sama kayak Jakarta, karena panas gitu. Iya, karena
1: serius panas, Kak.
0: Karena lagi musim panas ya. Okay. Bulan ini kan peralihan antara musim panas ke musim gugur gitu. Wah, ini sih Soekarno-Hatta tapi pakai aksara Hangul gitu ya.
1: Oke.
0: Ya, tapi lama-lama sih ini agak lumayan karena anginnya cukup dingin. Itu mengingatkan saya pada Purwokerto tahun 2009.
1: 2009, iya, kan? Lama banget gak lawas.
0: Ya. Iya, lawas sekali kan. Itu tadi Unsut aja kan sejuk-sejuknya itu kan. Iya, meskipun
1: matahari. Lagi pasti sering hujan ya kalau
0: betul,
1: ke atas dikit ya.
0: Iya, meskipun mataharinya panas, terik gitu. Tapi 2009 sejuk. Itu angin di area Purwokerto itu masih sejuk,
1: masih
0: gitu,
1: sejuk.
0: Enak gitu.
1: Yeah.
0: Itu. Itu sih, Kak.
1: Oke. Nah, forum ini kan mempertemukan peserta dari berbagai latar belakang agama dan negara ya. Seperti apa di sana interaksi dan juga suasana diskusinya nih, Kak Alfian?
0: Oke, untuk pertama tentu kita basis interaksinya bahasa Inggris.
1: Ya. Oke, pasti
0: gitu.
1: Ya.
0: Pasti ya, gitu.
1: Kalau kan roaming ya, Kak, ya?
0: Betul, ya. Saya juga buta huruf Hangul, gitu kan.
1: Okay.
0: Baca aja nggak ngerti. Hobi sih nonton drakor, gitu kan. Ya, tapi nggak ngerti ini. Orang kalau ngomong bahasa Korea itu. Tentu pertama kita komunikasinya dengan bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
0: Terus, waktu itu, yang hadir selain dari Indonesia itu ada dua orang. Ada dua orang, saya dan satu dosen senior dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan ternyata dia itu termasuk salah satu yang menggagas adanya organisasi tersebut di tahun 2012 kalau tidak salah.
1: Oke.
0: Dan kita ketemunya pas di bandara. Ketemu di bandara, WA-an, dan ternyata enggak jauh gitu kan.
1: Sama-sama
0: ya,
1: Indonesia nih.
0: Betul ya kan. Minimal ada temennya gitu kan. Ilang enggak sendirian gitu.
1: Oke. Ngajak-ngajak ya.
0: Iya, betul. Terus sampai sana ya, kita bertemu dengan beberapa alumni TOT yang di Thailand itu, yang 2023 itu. Ada ya teman dari Kamboja, ada yang dari Thailand juga. Itu. Tentu ya sebagian besar memang lokal aja ya, Seoul gitu kan, teman-teman dari Seoul gitu. Karena kalau akan mendatangkan banyak teman dari luar negara Korea Selatan juga budgetnya lumayan besar ya kan. Ya, itu. Dan tentu waktu hari pertama kita datang, itu aja, kita dari bandara dijemput ke homestay, itu kita nggak langsung istirahat nih, kita langsung kunjungan ke salah satu temple, ya salah satu temple itu apa, wihara ya, atau wihara kelompok Buddhis di sana, itu dijemput Pastor Aloysius namanya, Aloysius Kim, itu dijemput sama beliau, kemudian kita diajak keliling nih gitu, wah ini kepala masih jet lag udah diajak keliling aja gitu kan. Pinginnya sih tidur, rebahan gitu ya kayak. Ya cuma karena
1: padat sekali.
0: Iya, padat sekali karena kita cuma 4 hari di sana.
1: Oh, oke. Okay. Maksimal banget.
0: Iya, betul. Minimal banget enggak sih?
1: Maksimal jadwalnya ya.
0: Iya, harinya minimal banget. Rundown-nya dimaksimalkan betul itu. Kunjungan ke temple, terus kemudian ya ngobrol dengan ini termasuk salah satu kelompok Buddhis yang aktivis gitu ya. Istilahnya mereka engage Buddhis. Jadi kalau biasanya teman-teman biksu itu mereka lebih memilih untuk bahasanya bertapa gitu ya. Tidak terlalu ikut campur terhadap
1: keduniawian
0: dan masalah-masalah dunia itu. Tapi mereka ini mendharmakan dirinya gitu kan. Memang untuk memberikan perhatian lebih gitu kan, taking care terhadap permasalahan-permasalahan sosial, termasuk salah satunya permasalahan iklim yang menjadi concern di ini untuk teman-teman Seoul gitu.
1: Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya, Kak Alfian ya. Seru banget karena ternyata pengalamannya cukup unik ya dari Kak Alfian selama di Seoul sana. Setelah yang satu ini ya, teman Pro 2, pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Sepada dan masih ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Alfian. Nah, kemarin kan bertemu dengan banyak orang di Seoul ya, Kak Alfian ya. Sebagai moderator nih, apa saja sih yang Kak Alfian lakukan selama forum itu berlangsung dan seperti apa pengalaman dalam memandu diskusi dengan peserta dari berbagai negara nih, Kak Alfian?
2: Oke, nah revisi dikit ya.
1: Apa
2: jadi
1: tuh?
2: Saya sebagai presenter di situ.
1: Oh, presenter,
2: ya,
1: bukan moderator.
2: Bukan.
1: Okay, presenter kalo, aja.
2: Iya, kalau cuma moderator jauh-jauh didatangi dari Indonesia, ngapain gitu kan?
1: Okay.
2: Itu. Jadi
1: Pembicara ya?
2: Iya, betul.
1: Speaker,
2: ya,
1: berarti
2: salah
1: bukan
2: satu.
1: Presenter.
2: Iya, betul. Oh, bukan presenter ya?
1: Iya.
2: Okay,
1: speaker berarti.
2: Speaker ya, betul. Ya. Tuh, jadi waktu itu emang ya tema yang dibawakan Interreligion and Climate. Gitu. Kemudian ada salah satu subtemanya soal AI ya, Artificial Intelligence. Karena itu menjadi salah satu concern dari teman-teman di Seoul khususnya. Jadi kalau yang kita tahu kan mereka negara maju ya di sana ya. Banyak perusahaan teknologi gitu kan. Nah, sebagian juga memandang bahwa dampak dari perusahaan teknologi ini ya soal misal AI, kecerdasan buatan itu kan membutuh data centernya itu membutuhkan air dalam jumlah berlimpah ya untuk menjaga agar dia tetap adem gitu kan. Bahkan dalam beberapa artikel itu mengatakan bahwa misal satu kali prompt kita untuk AI gitu kan itu kira-kira membutuhkan segelas atau 200 mili air gitu untuk menjaga agar mesin ini tetap suhunya stabil gitu kan dan bisa bekerja dengan baik ya, mengerjakan prom-prom ini dengan baik. Nah itu, bayangkan kalau kita melakukan 10 prom misalnya, bisa jadi seember gitu.
1: Aduh, ya.
2: Ya kan, air yang dibutuhkan. Nah itu, jadi ada kekhawatiran bahwa perusahaan teknologi dan data center yang dibangun itu akan terjadi potensi konflik air.
1: Oke. Okay.
2: Dengan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan itu salah satu concernnya. Nah, kemudian yang saya presentasikan itu juga tentang masalah air yang kita alami ya beberapa bulan ini ya gitu kan.
1: Kemarau banget.
2: Betul,
1: ya,
2: kering
1: ya, kerontangnya.
2: Bahkan di daerah saya Batu Raden itu kan, kita perlu menunggu beberapa jam hingga sumur cukup punya air untuk kemudian ditarik ya kan untuk mengisi tandon air kita gitu.
1: Oke.
2: Kita tahu juga Serayu kemarin-kemarin cukup viral menjadi tempat wisata baru karena airnya mengering ya kan. Orang-orang pada turun ke bawah, ada yang jualan pula di bawah ya kan. Gitu. Jadi memang masalah iklim ini menjadi perhatian di wilayah Asia ya terutama El Nino gitu kan kemudian berdampak di masing-masing negara gitu. Jadi hampir semua teman-teman cerita soal bagaimana permasalahan lingkungan, ada yang di Thailand gitu juga mereka cerita tentang kalau yang terkenal di daerah daratan Thailand, Myanmar itu kan sungai Mekong ya, Mekong River itu yang kemudian kalau tidak salah ada satu perusahaan pokoknya pengembang teknologi nuklir itu ada kebocoran kemudian mencemari sungai. Nah, masalahnya sungai itu mengalir lintas negara.
1: Aduh.
2: Iya kan? Jadi enggak cuma Thailand doang
1: betul,
2: jadi
1: betul,
2: ada beberapa negara yang tercemar, ekosistemnya rusak gitu kan, ikan-ikan mati gitu kan. Jadi bayangkan sungai panjang kemudian ikannya mati, mengapung dan menimbulkan bau busuk.
1: Aduh.
2: Itu kan sangat ya menyedihkan sekali gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi bencana lingkungan yang lintas negara itu kan jadinya itu.
1: Oke. Isu yang paling banyak dibahas dalam forum tersebut apa nih, Kak Alfian?
2: Soal penggunaan AI gini ya, penggunaan artificial intelligence yang kemudian ditarik juga tentang apa ya, keberagamaan. Jadi hari ini kan ternyata ada kecenderungan orang-orang melakukan konsultasi keagamaan dengan AI.
1: Oke, maju sekali ya.
2: Iya, betul.
1: Smart gitu. sekali berarti ya. Jadi, udah pakai AI untuk konsultasi keagamaan ya. Bukan tokoh agama
2: bukan
1: lagi.
2: Bukan tokoh agama, iya.
1: Oke, baik.
2: Jadi AI menjadi pemuka agama baru.
1: Aduh, oke. Kalau inputnya salah, bahaya.
2: Bahaya, betul. Oke. Itu yang jadi concern beberapa pendeta dan biksu di sana gitu kan. Orang-orang sudah apa ya, kehilangan minat untuk datang ke tempat-tempat agama. Kemudian mencari solusi yang lebih instan gitu kan. Itu itu juga termasuk concern waktu diskusi itu.
1: Nah, dari diskusi dengan peserta dari berbagai negara, karena ada banyak pembicara di sana gitu ya. Adakah cara pandang atau pengalaman tentang menjaga lingkungan yang menurut Kak Alfian tuh cukup menarik dan berbeda nih dari Indonesia gitu?
2: Pada dasarnya semuanya ini ya punya cara yang nyaris sama ya, meskipun berangkat dari nilai-nilai dan ajaran yang berbeda gitu kan. Jadi kalau teman-teman di Katolik itu kan mereka punya kayak kalau tidak salah semacam instruksi atau istilahnya konsili atau apa gitu ya. Itu judulnya Laudato Si. Itu sekitar tahun 2015 atau 2016 disampaikan oleh Paus di Vatikan ya, kemudian diseperluaskan untuk disampaikan, dikhotbahkan di setiap gereja-gereja Katolik gitu kan. Itu agar ya tadi bagaimana agama bisa menjadi nilai dasar bagi kita gitu kan, untuk turut serta menjaga lingkungan gitu kan. Kemudian untuk tadi berkontribusi pada kemanusiaan. Itu ya yang menarik, paling menarik tadi ya soal engage Buddhism itu kan. Jadi kelompok Buddhis yang emang bahasanya aktivis banget gitu ya kan. Kelompok Buddhis yang aktivis banget itu yang kemudian menginisiasi gerakan-gerakan lintas agama ini. Gitu. Jadi sebelum ada ICE Network itu dulu juga ada istilahnya Buddhist Muslim Forum. Yang kalau tidak salah dicetuskan, seingat saya kalau nggak Thailand atau Jakarta gitu. Buddhist Muslim Forum yang artinya ini masing-masing resource ini masing-masing agama ini punya resource yang besar sebenarnya gitu untuk kemudian diarahkan, dimanfaatkan terkait penanganan isu-isu lingkungan dan kemanusiaan tentunya itu ya. Gitu nih Kak Siska.
1: Oke, seru banget ya teman Pro 2, kita jadi dapat banyak insight baru ya dari Kak Alfian ya. Nanti lanjut lagi setelah yang satu ini ya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih di Sepada pagi hari ini ya. Temanya kalau hari Selasa adalah seputar moderasi beragama ya. Dan masih ngobrolan ngobrol barengan sama Kak Alfian. Jadi ngobrolan nih ya. Tadi kita sempat off mic tuh ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2, ternyata memang kegiatannya asik banget di Seoul sana ya teman Pro 2 ya. Nah, selama berada di Seoul apakah ada pengalaman atau hal yang unik nih yang dilihat oleh Kak Alfian yang bikin Kak Alfian tuh berpikir tentang hubungan antara kehidupan masyarakat, agama dan juga kepedulian terhadap lingkungan nih Kak Alfian?
2: Oke, terima kasih Kak Siska. Tentu hal unik pertama ya di luar tadi yang tema itu, hal unik pertama adalah kita makan selalu dengan sumpit.
1: Oke, baik.
2: Bayangin Kak Siska
1: makan nasi pakai sumpit ya?
2: Makan nasi masih masuk akal ya. Kita makan ikan bakar pakai sumpit.
1: Oke.
2: Betapa susahnya ya kan? Aku sama temen yang dari Thailand gini sambil ketawa-ketawa gini, boleh nggak sih kita pakai tangan gitu kan ya? No, you are in Seoul, gitu kan?
1: Oh, akan menghina gitu ya?
2: Iya, gitu. Kamu ya nggak ada tempat cuci tangan di tempat makan itu, gitu ya kan?
1: Jadi tangannya harus bersih gitu ya Kak ya?
2: Iya, terus kita ya ngambilin ikan pakai sumpit itu kan betapa effortnya itu kan? Jadi kita berhenti makan mungkin bukan karena kenyang tapi karena capek. itu yang pertama. Terus saya cerita nih soal agenda hari kedua ya kan? Jadi pasca kan kita di sana itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tadi yang Kamis,
1: 4 hari ya?
2: Kamis itu tadi udah keliling ke temple gitu kan, terus kunjungan juga ke salah satu asrama pastoral dari Ordo Fransiskan, itu salah satu memang sponsor kegiatan ini, itu kemudian Jumat kita full diskusi, sharing, gitu, yang juga dihadiri oleh beberapa narasumber hadir via Zoom, gitu. Ada yang dari Bangladesh, ada yang dari India, gitu. Intinya ini adalah Pan Asia Network, gitu. Kemudian hari Sabtunya, ini adalah suatu yang menurut saya pengalaman yang sangat keren, itu adalah kita diajak di sebuah agenda aksi.
1: Aksi
2: demonstrasi, gitu ya.
1: Tapi beda nih demonya ya.
2: Iya, aku aja sama teman ini, pas kita udah long march gitu, ini nanti diakhirin sama bakar-bakar ban gak sih? ya mereka ketawanya, emang lu kira ini Indonesia gitu kan?
1: Oke.
2: Gitu, jadi temanya ini lah Climate Rally March, dimana hampir semua NGO itu yang ada di Korea Selatan itu diundang untuk turut hadir meramaikan acara aksi ini. Aksinya cukup bisa dibilang aksi damai ya, karena kita juga menyediakan panggung besar gitu kan, dan hampir setengah jalan protokol besar itu di blok, kemudian sepanjang 1 kilometer kira-kira, kemudian NGO itu punya stand masing-masing gitu.
1: Wih keren.
2: Ya, kita punya stand masing-masing untuk mengkampanyekan visi misi NGO kita gitu, terus temanya apa gitu. Jadi di situ ya ada orang-orang yang fokus dengan misal lingkungan, tapi dia fokusnya di pertanian, soal pertanian organik. Tuh, terus juga ada yang fokusnya ke penyelamatan hewan. Jadi beberapa mereka itu ada yang pakai kostum unggas gitu.
1: Lucu.
2: Untuk ya menarik perhatian. Minat para ini pendatang gitu, orang-orang yang berkunjung itu untuk datang ke stand mereka itu. Nah, kemudian awal aksi itu ya, pertama tentu di panggung ya gitu kan, di panggung, kemudian ada musik indinya juga, itu ada salah satu penyanyi indie yang dihadirkan gitu. Lalu kemudian setiap kelompok dipanggil di atas panggung untuk kemudian menyampaikan apa sih keresahan-keresahan mereka.
1: Yes.
2: Ya gitu. Ada juga dari kelompok pekerja yang ketika perusahaan beralih ya dari pekerja manusia ke pekerja mesin, mereka kemudian dipecat nih semua nih. Gitu kan? Nah, mereka kan menuntut kesejahteraan ya gitu. Menuntut bahwa ini gimana nasib ribuan pekerja dan keluarganya gitu. Apakah kita akan diberi pesangon atau diberikan kesempatan pekerjaan lain gitu. Lalu ada juga beberapa kelompok yang ini, kelompok yang berempati terhadap Palestina gitu, okay, ya, kelompok pro Palestina dari Seoul gitu. Jadi menyuarakan soal ya ini kepedulian mereka dan terhadap serangan ya kan, genosida gitu kan. Dan ya, kita harus mengutuk mereka gitu, okay, misal mengutuk pelaku genosida ini gitu. Kemudian aksi ini dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kita berjalan kira-kira sekitar ya 3-4 kilo lah. Atau 3-4 kilometer. Menyusuri kota Seoul, gitu kan? Ya, tentu dikawal ya sama polisi ya, gitu. Dikawal sama polisi. Dan satu hal yang saya khawatirkan, ini kalau ternyata ada wajah-wajah dari negara lain gitu kan, kita gak apa-apa nih nanti lewat imigrasi nih gitu kan.
1: Oke, oke, oke.
2: Gitu, Kak Siska.
1: Oke, nah ada gak sih hal atau pembelajaran yang menurut Kak Alfian bisa diterapkan di Indonesia, khususnya dalam membangun kerjasama lintas agama dan juga kepedulian terhadap lingkungan, dan sekaligus nanti pesannya nih untuk teman Pro 2 nih, setelah mendapatkan pengalaman dari forum lintas agama dan juga isu lingkungan di Seoul sana.
2: Oke, satu hal yang bisa ditiru dan sebenarnya juga sudah cukup dimulai ya oleh beberapa teman-teman kelompok keagamaan di Indonesia, itu kan soal keterbukaan ya. Keterbukaan untuk menerima gagasan dan komunikasi antar kelompok ini kan, antar kelompok agama itu. Terus juga ini saya agak sedikit campaign ya soal kegiatan Forsa yang mendatang ini.
1: Boleh, silakan. Kegiatan apa nih dari Forsa nih?
2: Tapi belum, kegiatannya belum berlangsung, namun sebenarnya pendaftarannya udah tutup nih. Jadi mungkin untuk teman-teman kawan Pro 2 nanti, ya teman Pro 2 gitu kan, bisa jadi kalau ada banyak ini ya, ada banyak peminat gitu, bisa jadi akan kita buka lagi agendanya untuk beberapa bulan ke depan. Jadi kita akan mengadakan yang namanya jalan-jalan toleransi, Kak Siska.
1: Oh, jalan-jalan toleransi, bagus, ya. Oke.
2: Jadi tadi kan untuk apa ya, mengawali keterbukaan itu kan kita perlu tahu, perlu kenal. Betul. Gitu ya. Itu seperti ya kayak saya apa diajak kunjungan ke tempel gitu kan, ke tempatnya teman-teman Ordo Fransiskan gitu. Nah, besok juga kita akan ini jalan-jalan toleransi. Enggak semua tempat ibadah sih ya kita, karena waktunya singkat juga, jadi kita padatkan yang pertama itu di dari Klenteng Hoktek Bio di Pasar Wage itu. Kemudian di situ kita berkeliling lalu diskusi dengan teman-teman pemuda dan pemuka agama di kelenteng tersebut gitu. Lalu kemudian kita pindah, entah itu nanti ada yang bawa motor atau ada yang bawa mobil gitu ya, kita geser ke GKJ, Gereja Kristen Jawa di Jalan Merdeka. Itu ini aja untuk memberikan ya pengalaman teman-teman gitu kan, untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Itu sih pada dasarnya.
1: Baiklah. Terima kasih buat Kak Alfian ya, udah meluangkan waktunya nih di sela kesibukannya ya, untuk ngobrol di Pro 2 FM pagi hari ini. Moga bermanfaat buat teman Pro 2 semuanya. Sukses sekali lagi buat Kak Alfian. Semoga bisa memberikan manfaat ya yang besar ya, dengan apa kemarin pengetahuan gitu ya yang didapatkan di Seoul sana gitu ya, untuk di-share ke semuanya yang ada di Indonesia pasti ya, khususnya di Forsa ya. Oke, teman Pro 2 nanti habis ini bakal ada Elsa yang temani kamu di Pro 2 Healthy Days dan juga Santai Siang ya. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri. Have a great day and bye-bye.
2: Bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Bicara langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini. Pemerintah membangun shelter tsunami 6 lantai di Kelurahan Tegal Kamulean, Kecamatan Cilacap Selatan sebagai fasilitas evakuasi vertikal bagi masyarakat pesisir. Berikut laporan dari Reni Tania.
2: Tsunami dengan tinggi 6 lantai akan dibangun pemerintah di Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan. Shelter ini akan menjadi tempat evakuasi vertikal bagi masyarakat pesisir saat terjadi bencana tsunami. Pembangunan fasilitas senilai lebih dari 83 miliar rupiah tersebut ditargetkan selesai pada Juli 2027. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan jika shelter tsunami yang dibangun ini berada di lahan bekas pasar ikan higienis Cilacap yang berada di Jalan Lingkar Selatan. Lokasinya berjarak sekitar 400 meter dari garis pantai dan dibangun di atas lahan seluas 24.106 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 11.742 meter persegi. Nantinya shelter ini dirancang untuk menampung warga yang membutuhkan tempat evakuasi sementara ketika bencana tsunami terjadi. Taryo mengatakan pembangunan shelter menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir. Karena kesiapan menghadapi bencana tidak hanya membutuhkan pengetahuan dari masyarakat, tetapi juga dukungan sarana dan prasarana penyelamatan.
3: Nah, pembangunan shelter tsunami ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU yang tentunya atas usulan dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Keberadaan bangunan ini tentunya diharapkan untuk memperkuat atau merupakan upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir.
2: BPBD juga akan mempertimbangkan pembangunan shelter tambahan di wilayah pesisir lainnya yang memiliki tingkat kerawanan bencana seperti di wilayah Cilacap Timur. Pembangunan shelter tsunami ini di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang dikerjakan PT Nindya Beton dengan nilai kontrak konstruksi sebesar 83,25 miliar rupiah. Sementara pengawasan dan manajemen konstruksi dilaksanakan PT Wida dengan nilai kontrak 2,54 miliar rupiah. Pekerjaan konstruksi berlangsung selama 300 hari kalender mulai 25 September 2026 hingga 21 Juli 2027 dengan masa pemeliharaan selama 360 hari. Nantinya shelter ini dirancang sebagai bangunan tahan gempa dan mampu menghadapi hantaman arus atau gelombang tsunami. Selain sebagai tempat evakuasi, bangunan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum ketika tidak terjadi bencana. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto,
3: teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, teman Pro 2, back again with us. Ya, yeah, ada suara dua ya, soalnya kita bakal temani kamu puterin lagu-lagu yang pastinya seru banget buat temenin ya jam-jam rawan ya, udah mulai-mulai ngantuk soalnya.
3: Iya, yeah, tentunya kita bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang.
2: Kita bakal puterin lagu-lagu yang di request ya. Lagunya apa aja nih?
3: Nah, kamu bisa kirim 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Nah, nanti kamu requestnya bisa kirim di Instagram kita, di Instagram @rripro2pwt atau WhatsApp 081 327 312 2222.
2: Oke, dan juga kamu kayak bisa gabung juga di live TikTok deh. Hari ini nanti bakal live ya, mungkin sekitar jam 11-an ya. Jadi langsung aja di follow juga @rripro2pwt. By the way, udah gercep banget nih, udah banyak yang muncul buat request-request. Tapi sabar, sabar ya.
3: Iya, sabar.
2: Sabar, sabar. Nanti kita bakal bacain. Kita ke satu lagu dulu. Kali ini ada lagu dengan judul
3: Kok Masih Rindu.
2: Oke, so I jadi sang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Tolong Pro 2, udah ada beberapa yang gabung buat ngelis 3 lagu Indo dan 2 lagu manca nih.
3: Wow.
2: Nah, dari tadi kita udah dengerin ya lagu dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home. Nah, ini juga requestan dari Kak Mei.
3: Halo
2: Kak Mei. Nah, selain itu Kak Mei juga request lagu lain kayak Boy With Love dari BTS dan Geisha Cinta dan Benci.
3: Lagunya asik-asik semua nih.
2: Iya, asik banget nih siang ini.
3: Kita masukin playlist dulu ya. Selain itu juga ada dari Kakak Maria. Halo Kak Maria ya. Ini ternyata dari fanbase-nya Sabrina Leonor ya. Jadi mau request lagu kesayangan ya. Ada selesai. Boleh. Nanti kita bakal puterin ya. Dan juga nanti kita bakal baca-baca karena ini udah banyak banget ternyata ya. Kayak kita bakal ke lagu dulu deh. Ini requestan tadi Kakak Mei, ya kan?
2: Iya, betul banget. Yang Boy With Love ya dari BTS.
3: Yes, tapi kayak kita bakal Indonya dulu deh.
2: Oke.
3: Kita bakal ke Geisha-nya dulu ya. So, enjoy the song.

Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Wah, wah, wah, kayaknya warga Indonesia lagi bahagia banget gak sih hari ini?
3: Tentu dong bahagia, karena kan kita semalam nih ya, dapat poin berapa tuh? Dapat poin 4 kan?
2: Sampai penalti ya, maksudnya 4-2 tuh kayak wow banget ya. Finally Indonesia tuh akhirnya bisa angkat trofi lagi setelah, itu kayak terakhir tahun 91 udah lama banget ya.
3: Ya udah lama banget ya, berarti sekarang ini yang pertama gitu ya.
2: Bisa dibilang kayak comeback lah gitu, ya kan? Nah, ada yang menarik loh tahun 2 semalam ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi sebelum pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand, ada penampilan yang menarik banget sih.
3: Oh, dari siapa tuh?
2: Jadi ada penampilan banyak musisi Indonesia yang meramaikan gitu ya di sana. Jadi sebelum pertandingan final gitu. Karena kan semalam kick off-nya tuh jam 8 ya. Jadi sekitar setengah 8 itu 30 menit ya sebelum pertandingan, panggung itu benar-benar menggelegar sih.
3: Ya tentunya panggung juga dibuka sama penampilan Prince Potira yang tentunya menyanyikan lagu gitu ya. Nah lagu ini tuh selalu ada di nadimu. Siapa sih yang gak tahu gitu loh sama soundtrack ini. Karena soundtrack ini tuh waktu itu viral banget gitu sih. Karena pernah masuk di film gitu ya. Siapa yang gak tahu nih film ini?
2: Film Jumbo ya kan?
3: Iya, film Jumbo yang paling laris di Indonesia gak sih?
2: Keren. Dan gak cuma itu, karena ada salah satu musisi kita ya. Ada
3: siapa tuh?
2: Anggun C. Sasmi.
3: Wow, kan? Keren banget nih.
2: Iya, ini juga tampil ngebawain dua lagu ya. Lagu Mimpi sama satu lagi tuh lagu ini loh, apa, Snow on the Sahara.
3: Wow.
2: Gokil. Bikin makin seru kayaknya ya.
3: Ya, seru banget dong. Nah sekarang kita dengerin lagu yuk dari Anggun yang semalam udah dibawain, yaitu Snow on the Sahara.
2: Jadi song.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bondairo.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Boy, boy.
7: Apa Ren?
6: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
7: Jaket?
6: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
7: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
6: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
7: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
6: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
7: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
8: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Pro 2 udah ada beberapa yang gabung nih buat ngelis 3 lagu Indo dan 2 lagu manca tentunya ya. Dan sekarang aku mau bacain dulu yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2. Hai Deborah.
3: Hai.
2: Ini ada dari Deborah request lagunya Sabrina Leonor yang selesai gitu.
3: Oh, wow. Tadi udah ya?
2: Udah, kita udah puterin. Nah sekarang kita lanjut ke siapa nih Kak?
3: Ada Kakak Sri Nurul. Hai. Ini juga ya pengen requestnya lagu selesai Sabrina Leonor. Jadi tadi udah, semoga kamu bisa enjoy sama lagunya ya.
2: Iya tentunya. Nah selanjutnya ini juga ada dari Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Nah Kak Anissa ini mau request sesuai sama playlist kita aja katanya.
3: Oke, siap ya. Thank you. Selamat bertugas juga buat Kak Anissa ya. Dan mau nyapa juga ada Kakak Ula. Halo
2: Kakak Ula.
3: Hai. Ini mau request ini lagunya banyak ya. Tapi lagunya enak-enak sih.
2: Enak tentunya.
3: Tadi udah ada yang kita puterin juga ya kan. Tadi ada aku JJ ceritanya jatuh cinta. Terus barusan banget juga ada
2: dari siapa tuh?
3: Secret Number, Love ya, Maybe.
2: Tentunya ya, yang enak banget nih.
3: Udah diputerin juga ya. Saya tuh juga pengen lagunya Tulus ya, Jatuh Suka atau Tompi yang Menghujam Jantungku atau enggak EXO yang Don't Go. Oke deh, nanti kita bakal puterin ya. Thank you. Semangat ya buat aktivitasnya. Dan yang mau gabung masih bisa banget, kita tunggu ya sampai
2: jam 12 siang nanti.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Pro2, Pro2 FM, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT, Pro2 FM, streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
1: Ini Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Hai hai hai Tuan Produa. Ya, kita baru aja live juga nih. Live di mana nih?
3: Live di TikTok tentunya ya. Di mana nih? Di RRI Produa PWT tentunya.
2: Jadi buat teman-teman bisa langsung aja ya komen-komen, kasih tahu lagu favorit yang pengen banget didengerin ya.
3: Benar ya. Nih, karena kita nanti sampai jam 12 aja ya Kak.
2: Yoi, ya. Benar banget. Tapi sebelum kita bacain requestan di live TikTok gitu ya, kita kayak bakal update dulu sama hal baru deh.
3: Dari siapa tuh Kak?
2: Dari salah satu membernya Blackpink In Your Area.
3: Wow.
2: Ada Lisa. Jadi Lisa ini?
3: Nah, jadi Lisa ini melansir laman variety show Always La Lisa nih, yang akan mengikuti perjalanan Lisa selama mungkin ya mengembangkan karir solonya ya. Nah, selama itu juga dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia acting ya tentunya, dan membangun merek pribadinya gitu.
2: Jadi emang Lisa ini kan merambah ke dunia acting ya. Dia udah sempat debut acting juga, dan untuk film Always La Lisa ini nanti bakal tayang terbatas ya dari 12 Oktober. Jadi bentar lagi ya. Dan tentunya film itu disutradarai oleh Soo Kim yang mendokumentasikan perjalanan penting Lisa ya setelah keluar dari aktivitas grup dia solo gitu kan. Terus juga penayangan perdananya juga berlangsung di Festival Film Toronto tahun ini.
3: Tahun ini banget gitu, masih fresh ya tentunya ya Kak Elsa ya.
2: Benar.
3: Nah, di sini Lisa sebelumnya juga memperluas karirnya ke dunia acting tentunya ya melalui serial HBO The White Lotus tentunya. Nah, dalam serial ini Lisa juga memerankan karakter Mok tuh. Wow, keren banget nih ya. Keren.
2: Dan memang ya selain dia juga aktivitas di grupnya kan masih ya bareng sama Blackpink. Dia juga sempat ngerilis EP yang berjudul Press Play di nanti ya Oktober 2006 itu bakal jadi EP terbarunya ya kan. Single pertamanya untuk EP ini ada Sawadika. Ini udah rilis tanggal 3 September kemarin.
3: Berarti baru kemarin banget ini ya Kak ya.
2: Iya dong. Dan kayaknya emang Lisa ini lagi disibukkan sama banyak project ya. Kayak sibuk banget.
3: Iya, sibuk banget ya. Gitu ya.
2: Gokil sih, keren. Nah, sambil kita nanti siapin lagu-lagu yang di request ya, kita bakal puterin dulu ada lagunya Lisa, Moonlit Floor. So, check this one out.

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: 프로듀어 히틀리스.
1: 어히트 뮤직 월스테이션.
0: 프로듀어 히틀리스.
2: Halo teman produa, hai hai selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Kayaknya ini panas banget ya kak ya siang hari ini gitu ya. Kalau siang ini tuh enaknya minum apa sih?
3: Yang seger-seger gak sih?
2: Wah apa sih yang seger-seger gitu
3: gak
2: ya.
3: Gak cuma yang seger-seger ya, tapi juga dengerin yang seger-seger dong ya kan.
2: Iya tentunya. Buat teman-teman yang mau request lagu, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca bisa banget nih dari sekarang. Karena sekarang udah mau menuju jam 12 gitu.
3: Bentar
2: ya.
3: Bentar lagi ya.
2: Bentar lagi, takut waktunya abis gitu.
3: Dan kita juga udah live di TikTok, jadi kita bakal sapa-sapa dulu yuk yang udah join.
2: Iya tentunya.
3: Ada siapa Tuj?
2: Ada Fatur Rahman.
4: Hai.
2: Hai Fatur Rahman. Ada Kak Hilda nih. Hai Kak Hilda. Dan tentunya di sini juga ada Alvino, Luna dan masih banyak lainnya. Wow, rame. Banyak rame nih ya.
3: Yes. Dan tadi kita juga udah puterin ya. Tadi Mbak Hilda requestnya udah nih Fajar Nur.
2: Iya.
3: Terus juga Fatur Rahman udah ya JKT-nya udah diputerin barusan.
2: Udah dong tadi.
3: Pokoknya yang di requestin tuh udah kita coba masukkan ke playlist ya. Semoga sih keputer semua ya. Karena waktunya terbatas ya, makanya
2: bener.
3: Emang harus buru-buru
2: buru-buru dari sekarang gitu
3: iya.
2: Ya.
3: Oke deh. Kita ke lagu dulu ya, ini requestan dari Mbak Luna, ada Olivia Dean, so check this one
2: wow.
3: Out.

0: ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
2: Radio FM Purwokerto.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه معكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini kita bakal update ya dengan salah satu soloist yang fenomenal banget. Ada siapa nih?
3: Ada Taylor Swift.
2: Yoi, yang sekarang kembali ke puncak tangga lagu terlaris Amerika ya, Billboard ya. Berkat edisi The Encore untuk 4 lagu baru dari album The Life of a Showgirl ya. Jadi kalau kita lihat emang kembalinya Taylor Swift ini ke posisi teratas ya. Yang pertama sejak meninggalkan posisi di Januari ya, di awal tahun setelah 13 minggu berturut-turut ya, karena 13 itu angka kayak lucky number-nya Taylor Swift gitu kan, karena emang albumnya yang terbaru itu ada di posisi teratas gitu.
3: Oke, The Encore juga merupakan salah satu ya edisi dari Deluxe The Life of Snowgirl yang mencatat 173 ribu units ya, mungkin setara album di pekan pertama ya, Mbak ya.
2: Tuh.
3: Dan minggu ini juga ada
2: ini jadi minggu ke-52 ya sejak pertama kali album itu tuh dirilis. Jadi emang bertahan lama banget di Billboard gitu. Wow, tapi emang seru banget sih. Dan salah satu lagu yang masuk di Encore ini adalah Passion Zero ya, tahun Pro 2. Dan emang sebenarnya kalau kita lihat karya-karyanya Taylor Swift tuh semuanya enak ya. Kamu suka gak sih sama Taylor Swift?
3: Seneng banget dong, suka, energik lagi.
2: Iya, iya. Yaudah kita bakal dengerin dulu ya salah satu single terbarunya dari Taylor Swift. This is Passion nih, Zero. So check this one out.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, sayang banget ya hari ini udah hampir jam 12. Nah, yang artinya Produa Hit List hari ini juga udah harus udahan gitu ya.
3: Iya, aduh sayang banget ya. Mungkin buat ke teman-teman ada beberapa lagu yang belum bisa diputerin karena emang aduh waktunya terbatas banget ya. Dan biar enggak ketinggalan kayak besok harus gabung lagi deh.
2: Iya, tentunya. Gabung mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang.
3: Oke deh. Sekarang saya Teh Elsa
2: dan aku Lulu pamit. See you, bye-bye.
3: Bye.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata Sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani Aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai siang. Santai siang.
1: 99 Produk FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selalu semangat mulai beraksi. Yang pastinya siang ini ada aku Elsa yang bakal lanjut temenin kamu di Santai Siang ya. Yang pastinya ada banyak hal seru bakal aku share sampai jam 3 ya. Info kulineran UMKM ya kan. Ada highlight dari dunia olahraga dan juga nanti info

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
2: Di rumah kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: Hai nomor 2, siang-siang kayak gini, cuaca panas, kayak butuh asupan juga ya. Yang seger-seger, yang bisa dicemil-cemil gitu ya. Kali ini aku bakal kasih satu rekomendasi yang bisa dibilang ini khasnya daerah Karanglewas ya. Lebih ke desa pasir sih. Ini mungkin buat warga Purwokerto udah gak asing sama namanya cireng pasir ya. Karena di daerah pasir, desa pasir itu ya. Yaitu banyak banget pedagang yang menjual cireng pasir. Jadi ini cocok banget buat cemilan siang hari ya kan. Ini adalah jajanan khas yang tentunya menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat setempat ya. Nah, bahan dasarnya emang dari tepung tapioka, bentuknya tuh kecil ya kan, lebih kecil dibandingkan cireng pada umumnya, dan isiannya tuh macam-macam, ada yang ayam, ati, tulang, sosis, bakso ya, dan bisa request ya, ada yang pedes ya kan, karena biasanya ada sambelnya juga tuan berdua. Wow, ini nih cocok ya buat siang-siang ya kan. Nah sekarang tuh banyak banget yang menjual cireng pasir ini ya. Dan harganya tuh dari dulu sampai sekarang itu masih sangat-sangat terjangkau. Karena per buahnya aja itu ya sekitar 500 perak ya. Jadi kayak masih sangat-sangat aman, terjangkau banget ya. Ini salah satu UMKM yang terus didukung ya tahun berdua. Dan kalau ngomongin soal rekomendasi kuliner ya, jajanan-jajanan gitu ya, kamu bisa cek juga selengkapnya di website rri.go.id.
2: Terima kasih.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

Santai siang. Alright, nomor 2, kalau kita mau soal UMKM, ada banyak banget produk-produk Indonesia yang ini dilirik oleh pasar luar negeri, ya kan? Kali ini ada yang menarik ya, dari bonggol jagung. Nah, jadi bonggol jagung tuh bukan lagi sebagai limbah, karena udah punya nilai ekonomi yang cukup tinggi loh. Wah, ini keren banget sih. Jadi bonggol jagung atau yang biasa disebut sebagai tongkol jagung, ini nilai ekonomi juga ternyata tinggi. Yang dulu dianggap sebagai limbah atau sampah aja, sekarang banyak loh diminati oleh negara lain ya. Bonggol jagung ini udah banyak diekspor ke Jepang, ya kan? Ini dikutip dari umkm.go.id, ya kan? Nah, jadi komunitas yang emang sebenarnya dianggap sebagai limbah pertanian, sekarang banyak banget dimanfaatkan sebagai media tanam jamur di sana. Wih, keren ya. Nah, fenomena ini juga mengubah persepsi kalau bonggol jagung itu ternyata emang punya nilai ekonomi tinggi ya. Potensi bisnis ekspornya tuh lumayan banget ya. Dan ini memang pertama kali itu dimanfaatkan oleh pengusaha asal Kediri, Jawa Timur ya. Sebelum diekspor, emang bonggol jagung ini tuh dikeringkan dulu, terus digiling, dan hasil gilingan ini dimasukkan dalam kemasan pres gitu. Kemudian kalau dilihat emang permintaan dari Jepang tuh ternyata tinggi ya. Dari 1 tahun pengusaha asal Kediri ini berhasil mengekspor 8 kali ya, dengan jumlahnya juga yang lumayan banget ya, 60-70 ton ya. Wah, gokil sih, keren banget ya. Ternyata produk olahan bonggol jagung ini punya daya tarik yang cukup tinggi ya, tahun baru 2. Wih, keren. Yang tadinya cuma limbah ternyata punya ekonomi tinggi ya, nilai ekonomi yang sangat-sangat bagus ya. Ini info lengkapnya bisa kamu cek juga di rri.co.id.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Produa FM Purwokerto.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Alright, nomor 2, kalau tadi aku update kamu dengan sedikit info kuliner dan UMKM ya. Habis ini kita ke highlight olahraga. Wah, kira-kira bakal seperti apa ya? Terus apa di sini ya? Masih bareng sama aku Elsa. Dan yang pasti buat kamu yang jauh dari Purwokerto tetap bisa dengerin di streaming RRI.co.id tadi atau enggak di aplikasi RRI Digital yang bisa banget kamu download di App Store maupun Play Store ya.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20 sampai 30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Indonesia.
5: Indonesia bagus banget tau.
6: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
4: Ini Indonesia.
7: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
4: Ini Indonesia.

cukup dramatis ya tahun pro-2. Jadi memang timnas kita akhirnya bisa menuntaskan gelaran FIFA Asian Cup dengan manis ya. Garuda keluar sebagai juara, yang pastinya Indonesia ini berhasil ya menang ya atas Thailand ya tahun pro-2. Pertandingan finalnya kan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berlangsung hari Senin malam dan bermain imbang sebenarnya selama 120 menit ya. 2-2. Jadi akhirnya harus ada penalti ya. Nah, di sini Indonesia akhirnya bisa mengalahkan Thailand yang bermain dengan 10 orang sejak babak kedua ya lewat adu penalti, dan di adu penalti ini Indonesia unggul 4-2. Hasil ini menjadi akhir yang diharapkan banget oleh fans Indonesia dari awal ya. Indonesia ini mengawali turnamen dengan gemilang sebelum sempat ketar-ketir gagal lolos ya tahun pro-2. Tapi akhirnya berbuah manis dan kayaknya warga Indonesia hari ini semuanya happy ya. Aku juga happy banget ya, karena bisa dibilang ini adalah comebacknya Indonesia ya, akhirnya bisa mengangkat trofi lagi. Keren. Congrats ya buat timnas kita, dan tentunya buat teman-teman yang semalam nonton pasti happy banget sih. Termasuk kayak di Purwokerto juga nobarnya rame banget ya. Keren. Akhirnya nanti aku bakal update kamu dengan hal lain ya, updatean olahraga lain. Jadi terus apa di sini masih di Santai Siang.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Santai siang. Kali ini aku ada updatean ya. Kita lihat dari kontingen Indonesia yang baru aja bikin sejarah di Asian Games ya. Karena untuk pertama kalinya dalam satu multi event ini, kontingen Indonesia memecahkan 9 rekor dunia dan 5 di Asia untuk Asian Games gitu ya. Jadi rekor 9 rekor dunia dan Asia ya. Hebatnya jumlah rekor ini dibuat oleh kontingen Indonesia di berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Di antaranya ada angkat besi dan juga panjat tebing. Nah, kalau kita lihat ya, ini dari tempati posisi 16 klasemen akhir. Jadi tim Indonesia ini mengakhiri Asian Games ini dengan 39 medali, ada 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu, sekaligus melampaui target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 14 medali emas. Jadi targetnya cuma 4 medali emas ya. Dan tapi kita udah bisa dapat 5 emas dan posisi terakhir ya, klasemen terakhir Indonesia ada di posisi 16 ya. Menariknya 5 medali emas tim Indonesia ya, kan dapat 5 emas nih dipersembahkan dari cabang olahraga Olimpiade, itu ada bulu tangkis bergu putra ya kan. Ini ada juga angkat besi, ada kalau tadi bulu tangkis itu ada Leo Roli Carnado dan juga Daniel Martin ya kan di ganda putra. Terus ada Rahmat Erwin Abdullah di angkat besi. Terus ada Desak Maderita Kusuma Dewi untuk panjat tebing. Dan juga Nurisa Dian Ashrifah dari panahan. Wih, gokil. Keren banget ya. Aku personal sih bangga banget ya sama teman-teman yang berjuang mengharumkan nama Indonesia dengan cara yang berbeda, dengan olahraga. Wih, keren banget ya tahun kedua.

0: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Satu gelaran yang ditunggu-tunggu banget setiap tahunnya itu MotoGP Mandalika tahun 2022. Jadi untuk MotoGP Mandalika ini udah semakin dekat ya. Karena untuk seri ke-17 MotoGP 2020 ini akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Nanti nih, bentar lagi ya, tanggal 9 sampai 11. Hamin 3 banget ya tahun 2022. Jadi untuk MotoGP Mandalika ini jadi seri penting dalam persaingan gelar juara dunia ya. Di sini ada Jorge Martin yang masih memimpin klasemen dengan 333 poin. Tapi ada juga Marc Marquez yang lagi ngebuntutin di belakangnya ya dengan 331 poin. Wow, persaingannya ketat banget ya. Jadi selisihnya tuh sangat dikit ya teman berdua. Dan tentunya terakhir di MotoGP Jepang, di sini Marc ini ngeraih 37 poin ya kan. Kayaknya dia makin gaspol ya. Tentunya ini akan menjadi pertandingan yang seru banget ya. Jadi kita ikuti aja ya. Karena untuk rangkaian MotoGP Mandalika 2026 sendiri akan dimulai di hari Jumat ya, tanggal 9. Tentunya ada sesi free practice ya kan. Hari Sabtunya juga ada free practice 2 ya kan, dan kualifikasi juga pastinya ada sprint race juga di sorenya. Dan untuk balapannya sendiri akan berlangsung di hari Minggu 11 Oktober ya tahun 2022, dijadwalkan akan menempuh 27 lap. Wih, untuk race MotoGP-nya ya. Wih. Dan itu akan berlangsung di jam 2 waktu Indonesia Barat ya, 2 siang ya tahun 2022. Ini jadi momen yang luar biasa banget ya, karena sirkuit Mandalika ya, MotoGP Mandalika ini jadi salah satu tempat yang emang menentukan banget ya untuk klasemen di kejuaraan MotoGP ini. Wah, kira-kira siapa nih yang terdepan ya? Kita tunggu aja di pekan ini ya.

zakku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya. Tak perlu ku lari.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Santai siang. Hai Tom Radio, kali ini ada dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia yang mengunjungi arena pertandingan sepak takraw Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, di Nagoya, Jepang di akhir pekan lalu, dan ini menjadi momentum yang luar biasa yang memperkuat hubungan antara NOC Indonesia dan juga PBPSTI atau Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia dan juga Asian Sepak Takraw Federation ya. Karena di sini akan ada sesuatu ya. Pertemuan ini berlangsung hangat ya di tengah rangkaian pertandingan sepak takraw yang memasuki fase akhir untuk Asian Games ya. Nah, tentunya dalam pertemuan ini dari Presiden Astaf sendiri menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap perkembangan sepak takraw sekaligus juga perubahan positif yang terjadi dalam pengelolaan dan juga pengembangan cabang olahraga di Indonesia. Widih, keren. Dan kehadiran beliau di arena pertandingan juga menjadi bentuk perhatian NOC Indonesia terhadap perjuangan atlet-atlet tim Indonesia yang berlaga di Asian Games Aichi Nagoya ya. Dan tentunya memang perjuangan mereka luar biasa banget ya. Keren pastinya. Dan kita tunggu ya, apakah Indonesia bakal menggelar kejuaraan takraw? Woi, kita tunggu aja nanti kabar terbarunya ya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 99 Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Sampai siang. Kalau tadi aku update kamu dengan highlight dari dunia olahraga, kali ini kita bergeser ya. Ada info dari film dulu. Ada sebuah film berjudul Desember Jani yang baru aja teasernya tuh dirilis ya tahun 2022. Ini tuh memperkenalkan kisah keluarga 4 perempuan dari 3 generasi. Ini adalah film garapan dari Aryani Darmawan yang dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia nanti 10 Desember 2026. Jadi memang film ini tuh berpusat pada Jani ya, seorang gadis berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya yang tentunya setelah meninggalkan rumah tanpa pamit gitu ya. Dan tentunya ini aku udah lihat trailernya dan kayaknya cukup dalam ya teman berdua. Wah, haduh, penasaran ya, ditunggu Desember ya. Film ini disutradarai oleh Aryani Darmawan dengan skenario yang dituliskan oleh penyair dan penulis ada Cynthia Haryadi. Dan memang dikembangkan selama 3 tahun setelah terinspirasi dari kumpulan cerpen Manifesto Flora. Wah, keren. Kita tunggu ya nanti di akhir tahun ini.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non

diikuti oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Santai siang. Kali ini ada updatean dari salah satu film yang sebenarnya ditunggu-tunggu banget ya, The Batman Part 2. Ini sequel dari sebelumnya ya. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan ya. Karena untuk produksi The Batman Part 2 ini dihentikan sementara oleh studio Warner Bros dan DC Studios. Waduh, padahal udah ditunggu-tunggu banget ya. Keputusan ini diambil karena sang sutradara ini mengambil rehat cuti untuk urusan pribadi. Oke, jadi cuti dulu ya guys. It's okay. Tentunya emang sequel Batman versi Robert Pattinson ini udah ditunggu-tunggu banget ya. Karena emang udah ditunda-tunda juga sebelumnya. Jadi dulu pas awal diinfokan tuh bakal tayang tuh di awal Oktober tahun ini. Tapi dari Warner Bros akhirnya nunda tuh jadi Oktober tahun depan. Nundanya setahun banget lagi ya. Dan di Juli tahun ini ternyata ngundur lagi ya, jadi Februari 2028. Jadi udah berkali-kali diundur, dirubah-rubah. Sekarang ada kabar yang kurang mengenakan lagi ya, karena produksinya harus dihentikan sementara. But it's okay, karena yang penting dikabarin ya, gak di ghosting tiba-tiba ya tahun Pro 2. Jadi buat kamu sabar aja, nunggu kabar terbaru ya. Biarkan sang sutradara rehat sejenak ya dengan urusan pribadinya ya. Nanti kita tunggu terus dan yang pasti bakal diupdate terus buat kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Eh, wayangnya nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma. Radio FM, Purwakarta.

0: Santai siang.
1: Oke, teman-teman berdua, kali ini aku akan ada updatean baru dari Agnes Mo yang kabarnya bakal siap buat memeriahkan opening ceremony Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ya. Wih, akhirnya ini udah jadi satu yang pasti ya, karena bakal muncul sebagai penampil utama ya, bakal sebagai headliner untuk opening ceremony ajang balap internasional MotoGP Mandalika yang bakal berlangsung di pekan ini ya, tahun berdua. Jadi emang kehadiran sang diva ini udah diumumin di akun resminya MotoGP Mandalika ya kan. Jadi ini bakal jadi acara yang seru banget sih. Nah, sudah Agnes Mo sendiri bakal dijadwalkan tampil di tanggal 11 Oktober ya. Dan untuk lokasi penyelenggaraan ini juga bertempat di Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan ini adalah sirkuit kebanggaan Indonesia dan siap buat menyambut kedatangan ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain Agnes Mo, ini panggung Festival Balap Motor Internasional ini juga akan diramaikan oleh deretan musisi papan atas lainnya loh. Ada beberapa nama penampil yang turut hadir ya, sudah terkonfirmasi bakal memeriahkan acara ini. Antara lain ada grup band Ungu sama Tip X juga. Pasti seru banget ya. Ya deh, kita tunggu aja di hari Minggu besok ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Oke teman berdua, untuk santai siang bareng sama Elsa harus udahan dulu. Karena abis ini bakal dilanjutin ya sesi terakhir bareng sama kakak Aris yang udah siap banget temenin kamu. Nanti bakal lanjut juga di sore ceria ya. Ketemu lagi bareng sama aku di lain hari, lebih tepatnya sih besok ya. Jadi tetap semangat buat kamu yang hari ini juga masih ada banyak kegiatan, yang masih ada urusan ini itu, sabar. Jam pulangnya masih ya sejaman lagi lah ya. Gak apa-apa, dan yang penting jaga kesehatan juga ya. Sekarang saya Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: FM Pulau Gadung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Produa. Gimana keadaan kamu di siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya. Kali ini di Santai Siang sesi kedua ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 4, dan dari jam 4 sampai jam 7 ada aku juga di Sore Ceria ya. Dan untuk edisi hari ini harus satu semangat mulai beraksi ya. Sebagai anak muda kita harus semangat teman berdua. Nanti aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbo.
2: Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Pro 2 FM.

Santai siang. Buat kamu teman berdua yang suka banget naik kereta api ya, kali ini kereta api Purwojaya Fakultatif rute Cilacap ke Gambir PP ini lagi stop operasi sementara ya, mulai 1 Oktober kemarin. Gara-gara sarana keretanya harus masuk bengkel buat perawatan rutin. Dan langkah ini ternyata sengaja kayak diambil pihak KAI gitu loh, supaya keamanan sama keselamatan penumpang itu tetap aman terkendali dan gak ada drama ya pas lagi di jalan gitu. Dan masyarakat kayak gak perlu bingung lah atau panik karena kereta api Purwojaya versi reguler masih tetap menarik kayak biasa, sesuai jadwal yang memang udah ada ya. Dan kabar soal kapan kereta fakultatif ini balik ngegas lagi bakal diumumin secepatnya kalau misalkan urusan servisnya emang udah kelar dan siap jalan lagi.

0: di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Santai siang.
2: Kali ini ada siswa ya yang mulai melakukan ataupun mengerjakan karya-karya teman Pro 2. Jadi ada sebuah pameran karya siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK menjadi bagian rangkaian dari Heterofest 2026. Dan pameran ini nampilin karya siswa dari 4 sekolah dan melibatkan pengunjung juga. Jadi siswa itu bisa memperkenalkan karya sekaligus kayak ngasih pengalaman interaksi sama pengunjungnya gitu. Dan pengunjung juga bisa ngeliat, bisa motret, bisa mencoba sejumlah karya yang ditampilkan gitu. Dan salah satu siswa SMK Negeri 2 Purwokerto ada Halina Alfa Suroya ini ikut membuat karya pameran juga, dan dia bersama dua rekannya nampilin karya itu melalui booth SMK Negeri 2 Purwokerto. Jadi memang teman-teman dari SMK ini sekarang sudah mulai aktif ya untuk bisa memamerkan karya-karya mereka, sehingga ketika karya mereka itu dikenal oleh ya minimal sama masyarakat Purwokerto dulu gitu kan, itu akan menjadi motivasi mereka untuk terus berkarya. Dan siapa tahu kedepannya menjadi salah satu siswa yang berprestasi dan bisa tampil mungkin secara levelnya nasional atau bahkan internasional.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

三杯诗人，三杯诗人。Teman berdua SD Negeri 2 Sokaraja Kulon bareng Balai Pom Banyumas ini lagi gencar banget ngadain edukasi keamanan pangan ya lewat acara PJAS Fest biar anak-anak sekolah itu gak asal jajan sembarangan. Dan tim Balai Pom juga ini langsung gercep ngelakuin pengujian sampel jajanan di lokasi buat mastiin gak ada bahan berbahaya yang masuk ke perut siswa. Dan selain ngajarin cara milih makanan yang oke dan sehat ya, jadi para siswa juga ini dapat bekal soal pentingnya gaya hidup bersih ya, biar terhindar dari risiko kayak keracunan, terus kena penyakit gara-gara makanan yang gak bersih. Dan langkah ini memang penting banget dilakuin sejak dini supaya masa depan anak-anak tetap aman dan kesehatan mereka selalu kejaga maksimal, sehingga nanti bisa melahirkan ya anak-anak yang sehat dan juga cerdas.

Menjelang jam 4 teman pro 2 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus selesai ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan stay tune. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria dan nanti aku akan kedatangan tamu-tamu yang kece badai ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Hah? Ya, lu santai.
3: Info Pro2.
2: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Berwisata ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara kini tak hanya menawarkan panorama pegunungan dan keindahan matahari terbit. Wisatawan juga dapat menikmati kuliner baru berupa lontong tetel yang hadir di kawasan wisata Dieng. Dan berikut laporan dari Joko Winarno.
4: Sejak Sabtu 3 Oktober 2026, lontong tetel hadir di kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Kuliner berkuah santan ini berada di depan musala Asofia, sekitar 200 meter dari titik nol Dieng ke arah Banjarnegara. Lontong tetel disajikan dengan kuah rempah bercampur santan, dilengkapi tetelan daging sapi, daging kambing, atau ayam. Khusus di cabang Dieng, pengunjung juga bisa menambahkan cabai gendot, cabai khas yang memberikan sensasi pedas sekaligus memperkuat cita rasa lokal. Perpaduan kuah panas dan udara pegunungan dingin menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pemilik lontong tetel Istiana Yuda Pratama mengatakan, di balik lontong tetel ini terdapat cerita keluarga yang diwariskan dari mendiang ibunya. Resep lontong tetel merupakan warisan sang ibu yang kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Menurutnya, kehadiran lontong tetel di Dieng menambah pilihan kuliner bagi wisatawan yang akan ke Dieng, yang selama ini dikenal dengan sejumlah makanan khas seperti mie ongklok, tempe kemul, sega megono, dan geblek. Tidak hanya menambah pilihan makanan, kuliner baru ini juga diharapkan membuat wisatawan betah dan lebih lama tinggal di kawasan wisata dataran tinggi Dieng.
5: Opening lontong tetel cabang Dieng resmi dibuka. Artinya orang yang berwisata ke Dieng sudah tidak jauh-jauh lagi harus turun ke area Wonosobo, tetapi di Dieng Kulon Banjarnegara juga kita sudah siapkan dan ada. Karena kita ingin memfasilitasi buat para wisatawan biar tetap bisa stay, biar bisa tetap lama tinggal di Dieng, selain menikmati wisata alam dan budayanya juga bisa menikmati keragaman wisata kulinernya. Salah satunya adalah wisata lontong tetel yang segar kemelecer. Jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang jauh dari luar kota, baik dari Jabodetabek, Surabaya, Jogja, Semarang. Kalau lokasinya tanya di mana lontong tetel Dieng, persis di depan musala Asofia, kurang lebih 200 meter arah Banjarnegara dari titik nol.
4: Kehadiran lontong tetel di Dieng mendapat respon positif dari para wisatawan yang mencobanya. Kita, salah seorang wisatawan, mengatakan kuah santan lontong tetel terasa creamy sekaligus tetap segar ketika disantap. Potongan dagingnya juga dinilai mudah dinikmati. Menurut dia, menyantap makanan berkuah panas di tengah dinginnya udara Dieng menjadi perpaduan yang pas.
6: Rasanya itu mantap, kuahnya segar. Ini kuliner yang khas asli Wonosobo dan
4: dengan kuah panas, cita rasa gurih, dan suasana pegunungan yang dingin, dan dengan harga yang ramah di kantong wisatawan, lontong tetel kini menjadi salah satu pilihan kuliner baru di kawasan wisata dataran tinggi Dieng. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sebelum 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Lanjut lagi kita ya. Kali ini masih barengan aku Aris di Sore Ceria. Dan kali ini Sore Ceria tentunya aku gak sendiri. Nanti bakal ada guest star yang hadir di studio. Kita bakal ngobrol santai aja. Terkait dengan apa? Ini hubungannya dengan bulan bahasa, teman Pro 2. Nah, bulan bahasa ini bakal ada apa sih? Nanti kita bakal ngobrol santai ya bareng teman-teman yang sudah hadir di studio. Buat kamu yang nanti kepo, penasaran ya, pengen menonton apa yang kamu dengar saat ini, teman Pro 2, kamu bisa nonton langsung di channel YouTube RRI Purwokerto. Karena acara ini ditayangkan secara live di sana ya, di channel YouTube, dan kamu boleh berkomentar juga tentunya. Oke, dan kali ini sudah hadir ya teman-teman dari HMPS BBSI Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sapa dulu yang sudah hadir. Halo, selamat sore.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Novita Hermitriana selaku Ketua Panitia Bulan Bahasa PBSI UMP 2026.
1: Oke, terus ada siapa lagi?
3: Halo sahabat Produa, saya Anggun Melani yang akan mendampingi Mbak Novita selaku koor acara Bulan Bahasa 2026.
1: Oke, ini kayaknya semangat-semangat banget ya, ya karena sore ini sore cereh ya. Oke, teman-teman berarti dari HMPS BBSI UMP ya yang ya, sudah hadir untuk sore hari ini. Nah, boleh cerita dulu dong, ini sebenarnya bakal ada event apa sih di apa namanya HMPS?
3: Berarti dalam event, sebenarnya ini kegiatan rutin yang diadakan oleh HMPS PBSI ya. Dan eventnya itu ada selaku seminar, olimpiade, dan juga gema yang khusus untuk mahasiswa PBSI. Tentu saja dengan mahasiswa baru ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, ini berarti bakal banyak kegiatan. Nanti detailnya bakal diceritain tentunya satu-satu ya. Tapi ada tema khusus gak sih untuk apa namanya kegiatan yang bakal dilakukan ini?
2: Oke, untuk bulan bahasa tahun ini kami mengambil tema Aksara Bermakna, Sastra Bercerita, Menembus Batas Demi Literasi Bangsa.
1: Gitu. Wow, ini cukup panjang juga temanya ya. Itu mikirnya 3 hari 3 malam gak? Cukup lama ya. Oke, berarti teman-teman mewakili dari organisasi ya yang hadir ya. Berarti ini untuk persiapannya sudah sampai mana teman-teman untuk kegiatan?

0: Tingkat mahasiswa.
1: Ada, mau menambahkan mungkin?
2: Jadi olimpiade ini targetnya tentu saja untuk anak-anak muda. Jadi kita untuk mengajarkan bagaimana sih literasi, bagaimana sih sastra, dan bagaimana caranya kita menyampaikan lewat kata-kata begitu.
1: Iya. Berarti teman-teman pengin memberikan literasi dan edukasi juga ya
2: dampaknya.
1: Oke, dan kalau sejauh ini untuk kegiatan yang akan dilakukan ini berarti kalau untuk umum juga sudah mulai ada pendaftaran-pendaftaran ya?
2: Sudah, tentu saja. Itu pendaftaran terakhir hari ini atau
0: besok?
2: Besok.
1: Terakhir besok.
2: Ya, betul.
1: Oke, berarti masih ada kesempatan ya buat teman-teman yang mau mendaftar gitu ya?
2: Tentu saja masih. Kalian bisa datang langsung ke UMP atau bisa juga daftar lewat online.
1: Online? Online-nya gimana nih? Sosial media kah atau ada platform khusus?
0: Oke, bisa langsung saja di Instagram kami, Bulan Bahasa BBSI UMP.
1: Oke, di Instagram. Di follow ya teman-teman. Yeah. Di follow dulu gitu ya. Jadi segala informasi nanti ada di sosial media Instagram itu ya. Dan untuk kalau misalkan mau yang kepo-kepo, ada informasi di sana, DM-DM boleh ya, tanya-tanya dulu ya.
2: Tentu saja boleh.
1: Boleh ya, karena ini adminnya full time kah? 24 jam?
2: Full time tentu saja. Kita standby sampai jam 3 pagi.
1: Ini kayaknya semangat banget ya. Oke, dan berarti untuk pendaftaran kegiatan lewat online atau datang langsung bisa. Ada tiket khusus kah harga gitu? Gak perlu disebutkan harganya, cuma memang ada gak? Atau free untuk semuanya?
2: Ada, tentu saja.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Dan itu berarti informasinya bisa dicari di
0: Instagram kami atau juga di akun UMP-nya langsung sudah ada.
1: Sudah ada juga.
0: Langsung dengan universitas.
1: Oh gitu. Ini sering aktif di TikTok juga gak sih untuk kegiatan-kegiatan kayak gini?
0: Untuk saat ini belum.
1: Belum ya. Kayaknya perlu deh teman-teman.
0: Baru di Instagram saja.
1: Baru di Instagram aja ya. Oke. Jadi kali ini berarti mengangkat tentang bahasa, sastra, dan mungkin lebih ke literasi gitu ya. Nah ini sebagai anak muda mungkin bisa langsung teringat ya sama pelajaran sekolah gitu kan. Terus atau pelajaran di kampus. Nah ini bagaimana sih kalau teman-teman melihat cara membuat tiga hal ini terasa lebih dekat nih sama kehidupan sehari-hari. Mungkin pengennya kan peserta ataupun target audiensnya itu bisa merasakan langsung literasinya dan lain sebagainya gitu. Mungkin pendekatannya gimana nih teman-teman?
0: Kalau untuk seminar kita langsung mengundang narasumber dari luar seperti itu. Jadi nanti ada topik bahasan yang tentang bahasa dan literasi nanti akan dibahas di tanggal 12 Oktober.
1: Di tanggal 12 Oktober ya. Oke. Berarti ini untuk pendaftaran maksimal besok gitu kan. Ada persyaratan khusus nggak untuk bisa ikutan?
2: Tidak ada.
1: Ada ya?
0: Iya. Terbuka untuk umum.
2: Terbuka untuk umum.
1: Oke. Paling yang olimpiade gitu ya. Ini menarik ya. Sejauh ini sudah banyakkah yang ikut mendaftar?
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Sudah, alhamdulillah. Dan untuk peserta olimpiadenya tembus dari harapan kami.
0: 180 sekian gitu.
1: Di luar ekspektasi.
2: Iya, di luar ekspektasi dan itu membuat kami bahagia sekali.
0: Ada peningkatan dari tahun sebelumnya.
1: Oh, ada peningkatan ya. Berarti mungkin informasi yang disampaikan yang disebarluaskan juga sampai ke teman-teman yang pengen ikut olimpiade. Dan biasanya kalau lomba-lomba kayak gitu kan anak-anak SMA atau SMK gitu, wah ini lagi semangat-semangatnya juga ya untuk ikut olimpiade gitu. Dan mungkin orang-orang umum juga yang pengen dapat literasi, karena setahuku sekarang itu seni dan sastra memang di kalangan anak muda lagi hype juga ya.
2: Iya, jarang digemari. Makanya kami langsung mengambil, bagaimana untuk literasi, pendekatannya seperti itu. Jadi karena literasi dan sastra kurang diminati oleh anak muda zaman sekarang.
1: Oh gitu, jadi pendekatannya mungkin agak sedikit berbeda ya.
2: Enggih, Pak.
1: Ya, kemasannya juga gitu kan. Oke, kita break dulu sebentar, nanti kita bakal lanjut lagi buat teman Pro 2 yang mungkin kepo-kepo mau tanya melalui channel YouTube RRI Purwokerto juga boleh banget. So, pastikan diri kamu ya, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Banyak amat paketnya, borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh,

0: Well, teman berdua, kita lanjut lagi di Sore Ceria masih bareng Anggun dan juga Novita ya. Ini masih semangat ya teman-teman ya.
1: Masih saja, masih.
0: Iya, masih semangat ya. Ini di Sore Ceria kayaknya bawahnya lagi ceria banget ya.
1: Sesuai dengan namanya.
0: Sesuai dengan namanya ya. Jadi kita tadi udah ngebahas beberapa hal terkait dengan kegiatan yang bakal teman-teman lakukan gitu kan. Dan ini untuk rangkaian kegiatannya sendiri gimana sih dari tanggal pendaftarannya sampai proses perlombaannya sampai mungkin di seminar dan puncak acaranya. Mungkin timeline-nya bisa dijelaskan? Monggo silakan siapa mau.
2: Oke, dari timeline bulan bahasa kami itu yang pertama ada technical meeting dan juga pembukaan bulan bahasa ini. Jadi technical meeting ini selaku untuk tanya jawab untuk beberapa peserta lomba yang akan mengikuti lomba Olimpiade Nasional Bulan Bahasa. Itu ada tanya jawab dengan dosen jurinya sekalian.
0: Oh gitu ya. Oke, terus?
2: Terus juga yang selanjutnya ada seminar. Ini adalah acara utama dari kami. Itu akan diadakan tanggal 12. Tentu saja dengan ketiga narasumber. Yang pertama itu ada?
1: Yang pertama ada Oki Madasari. Lalu yang kedua ada MHJ Berata. Dan yang ketiga ada dosen kami yaitu Ibu Yayu. Seperti itu.
0: Oh iya, berarti ini ada tiga pembicara ya?
2: Iya, betul. Iya, tentu saja.
0: Yang bakal mengisi gitu kan. Untuk tanggalnya kapan aja nih teman-teman?
2: Jadi TM itu tanggal yang lalu 28 September dan seminar itu akan diadakan 12 Oktober dan tentu saja Olimpiade akan diadakan tanggal 15 Oktober
0: gitu ya. Dan pendaftaran untuk lomba-lomba terakhir besok ya atau seminarnya untuk?
2: Jadi untuk pendaftaran Olimpiade ini sebenarnya sudah ditutup. Jadi sudah ditutup, tinggal ya? Iya, menunggu
1: sedang pengumpulan karya.
2: Pengumpulan karya.
0: Tentu saja. Oke, dan ini levelnya apa sih, nasional ya berarti?
2: Nasional.
0: Wow, keren ya. Berarti pesertanya juga biasanya kalau nasional banyak yang datang.
2: Iya,
0: tentu
2: saja.
0: Berarti yang terbuka itu tinggal untuk seminarnya ya.
2: Seminar.
0: Dan tadi ada tiga pembicara yang bakal mengisi di seminar itu. Oke, ini kira-kira kalau yang ikut Olimpiade dan juga seminar, apa aja sih benefit yang bakal didapetin dari mereka yang ikutan?
1: Oke, kalau untuk seminar sendiri itu tentu saja mendapatkan seminar kit. Juga nanti ada penugasan dari masing-masing dosen. Okay. Karena nanti untuk di tanggal 12 itu perkuliahan untuk mahasiswa PBS itu akan libur. Hanya untuk seminar. Kemudian juga akan mendapatkan, jika beruntung, akan bisa foto bersama narasumber. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi kalau sertifikat pasti ada ya?
1: Dapat tentu saja.
0: Iya. Untuk kebutuhan ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk lomba-lombanya apakah apa aja nih yang sudah dilombakan atau akan dilombakan?
2: Yang akan dilombakan itu cabang yang pertama untuk siswa ya, siswa menengah atas. Itu ada cabang lomba baca puisi.
0: Oke.
2: Terus cipta puisi, pidato, dan yang sekarang ini yang kami adakan baru saja itu video edukatif
1: terbaru. Jadi
2: terbaru.
1: Ya, tahun sebelumnya belum ada.
0: Oh, tahun sebelumnya belum ada.
2: Iya, belum ada.
0: Mungkin itu ini ya, pengembangan dari kegiatan-kegiatan.
2: Betul. Iya, tentu saja.
0: Kayaknya menarik nih kalau ini. Berarti banyak juga ya untuk lomba-lomba yang akan dilakukan ya untuk di kegiatan ini. Ini berarti bisa dibilang kegiatan rutin tahunan ya?
2: Iya, kegiatan rutin tahunan. Selain Olimpiade untuk siswa, kami juga ada tentu saja untuk
1: tingkat mahasiswa.
0: Oh, tingkat mahasiswa ini level lombanya samakah atau seperti apa tuh?
1: Untuk mahasiswa ada penulisan karya ilmiah yang tahun sebelumnya juga belum ada. Dan ya ada cipta puisi juga seperti itu. Tetapi untuk mahasiswa kita laksanakan secara daring sepenuhnya gitu.
0: Oh, secara daring ya. Supaya bisa mungkin mencakup banyak
1: audiens. Iya, karena dari berbagai provinsi juga.
0: Oh gitu, ini karena nasional ya.
2: Iya.
0: Wow, respect, ini nasional ya. Gimana tantangannya mengelola sebuah kegiatan yang levelnya nasional?
1: Mungkin agak sulit di komunikasi.
2: Iya, gitu. Komunikasi
0: ya,
1: karena antar panitia mungkin pas capek seperti itu.
0: Apalagi teman-teman juga nyambi sambil kuliah juga ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Jadi kegiatannya banyak gitu kan. Berarti ada ini dong. Kadang-kadang ada jengkel-jengkelnya juga ya.
2: Sedikit.
0: Sedikit. Marah-marahnya banyak ya. Jengkelnya sedikit. Tapi overall semua berjalan lancar ya teman-teman.
2: Alhamdulillah berjalan lancar.
0: Dan tadi dikatakan juga bahwa oh ternyata pesertanya banyak nih melebihi ekspektasi gitu ya. Itu kayak ada pride-nya ya.
2: Kebahagiaan sendiri.
0: Kebahagiaan tersendiri ya, karena itu kan butuh sebuah perjuangan untuk bisa mencapai itu kan. Dan berarti ini untuk teman-teman yang mau mendaftar seminar gitu kan, berarti bisa follow Instagram dulu dan informasi-informasi ada di sana gitu ya.
2: Iya betul.
0: Oke, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan terkait dengan seminarnya gitu. Mungkin dari pembicaranya tadi udah gitu kan. Ada hal-hal lain? Belum ada ya?
2: Belum ada ya. Belum terpikirkan.
0: Iya, biar aku yang menyampaikan ya. Oke. Ini memang menjadi sesuatu yang menarik gitu kan. Jadi teman-teman mengambil hari di mana ini bulan bahasa gitu kan. Kalau gak salah tanggal berapa? 28 Oktober ya?
1: Oktober pas Sumpah Pemuda.
0: Pas Sumpah Pemuda ya. Gitu.
1: Oktobernya tuh bulan bahasanya sendiri di bulan Oktober.
0: Di bulan Oktober gitu kan. Oke, ini menarik ya. Berarti teman-teman membawa semangat literasi itu tadi ya.
2: Iya.
0: Berarti literasi yang dimaksud literasi di sini apakah hanya sekedar menulis, membaca atau ada hal lain? Mungkin yang cakupannya lebih luas gitu.
2: Tentu saja ada hal lain. Literasi itu karena tidak hanya selain menulis dan membaca, ada juga menyimak, ada juga mendengarkan dan ada juga komunikasi juga termasuk literasi. Jadi kami kayak ini kayaknya anak-anak muda zaman sekarang kok minim banget ya tentang literasi. Bahkan ada beberapa pertanyaan dari peserta Olimpiade Siswa itu tuh sudah kami beri arahannya dan juga filenya. Itu tuh tetap
1: Masih tetap tanya ke kami.
2: Makanya itu kami ngambil literasi.
0: Itu agak menyebalkan.
1: Iya. Jadi panitia agak kebingungan mau menjawab, padahal sudah dijelaskan juga.
0: Oke. Kadang-kadang kan untuk misalkan aturan-aturannya udah ada nih, di filenya udah ada dan dikirim ya, tapi menanyakan kak boleh ini gak sih, padahal udah dicantumkan.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, berarti emang targetnya adalah untuk apa ya, istilahnya memberikan semangat untuk anak muda berliterasi gitu ya.
2: Iya,
0: karena sekarang mungkin agak cukup prihatin tentang literasi di Indonesia.
1: Iya. Apalagi buku itu kan sangat mahal di era sekarang. Iya. Seperti itu pajak dan lain-lain.
0: Oke, iya banyak ya.
2: Iya.
0: Yang menjadi faktor kenapa buku itu jadi mahal ya, karena banyak hal itu tadi gitu kan. Oke, ini sesuatu yang menarik untuk dibahas ya teman berdua. Tapi sebelumnya kita break dulu. Nanti kita bahas hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan di bulan bahasa ini. Buat teman berdua yang mau ikutan nonton juga di channel YouTube RRI Purwokerto boleh banget. So aku bareng teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto nanti bakal balik lagi ya. Kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan sore ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di sore ceria ya. Dan ini kayaknya makin sore ya, langitnya makin mendung aja ya. Tapi kita tadi udah ngebahas tentang kegiatan yang bakal dilakuin ya, dan ini adalah salah satu kegiatan rutin ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Yang sering dilakukan gitu kan. Dan salah satu tujuan dari kegiatan ini, selain tadi perlombaan gitu kan, salah satunya adalah literasi juga. Nah kalau menurut teman-teman sekarang tuh in this era gitu. Tantangan terbesar ya untuk kayak membangun budaya literasi di kalangan anak muda tuh apa aja sih kalau teman-teman melihat?
1: Kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke males gitu ya, untuk mengontrol diri sendiri itu sangat susah gitu.
0: Sangat susah,
1: lebih
0: ya,
1: suka bermain media sosial kayak scroll TikTok daripada baca buku dan informasi-informasi yang penting gitu.
2: Dan yang paling membuat malas adalah harga buku yang sangat tidak sesuai kantong mahasiswa untuk saat ini.
1: Harus nabung dulu.
2: Benar sekali.
0: Sangat tidak manusiawi.
2: Sangat tidak manusiawi. Walaupun kami bisa baca lewat gadget,
1: beda rasanya.
2: Iya, ada ke distract, ada pengen buka sosial media yang lain seperti TikTok, Instagram atau apapun.
0: Apalagi kalau ada notif ya.
2: Iya.
0: Ini nunggu dulu deh, sebentar dulu deh gitu kan.
2: Iya, tunda.
0: 3 jam ternyata.
2: Iya.
0: Oke, tapi feel membaca e-book dengan buku fisik itu emang kalau menurut teman-teman gimana, beda ya?
2: Beda banget. Aku berbeda, lebih enak ke buku fisik ya. Kalau
1: kita fokus langsung ke buku, enggak ke mana-mana gitu langsung.
0: Dan kalau buka buku itu ada aroma khas.
2: Iya, tentu saja tahu banget buku baru itu enak banget.
0: Iya, jadi kayak ya beda aja gitu kan. Ya walaupun isinya sama-sama gitu kan ya. Antara e-book sama buku fisiknya sama isinya sih, tapi ya rasanya beda aja gitu kan ya. Oke. Jadi nah ini kita balik lagi ke kegiatan di bulan bahasa ini. Sebenarnya yang ikut lomba olimpiade ataupun bahkan seminar, apakah teman-teman yang harus jago literasi ataupun tentang pengetahuan literasinya luas dulu, yang ngerti tentang literasi, atau siapa aja nih yang boleh ikut gitu?
1: Oke, untuk dari kita melihat TM kemarin itu ada sekolah yang tergolong masih baru itu juga ikut mendaftar gitu. Jadi tidak hanya yang udah jago aja nih tentang literasi, tapi anak-anak yang masih baru belajar juga tentunya bisa ikut.
2: Jadi untuk acara ini tuh terbuka untuk siapapun yang mau belajar.
1: Ya, betul.
0: Oh, yang mau belajar
2: gitu
0: ya.
2: Tentu saja.
0: Oke, berarti enggak yang harus misalkan aku belum jago sih yang gitu-gitu gitu kan.
2: Enggak.
0: Jadi alasan apa yang mungkin saran dari teman-teman belum jago pun harus tetap ikut gitu. Alasannya apa? Mungkin relasi kah atau pengetahuan kah atau seperti apa?
1: Mungkin dari aku mencari pengalaman juga ya. Itu tentunya penting karena nanti untuk tingkat SMA itu perlu untuk membuka relasi dan pengalaman-pengalaman baru yang nantinya juga membuka kita di perguruan tinggi seperti itu.
0: Oke. Ada tambahan?
2: Enggak sebenarnya waktu saya kan pribadi suka menulis cerita pendek seperti itu kan. Nah, pembimbing saya pernah bilang kayak jangan takut minder untuk belajar karena motivasi saya itu jelek aja belum sampai. Jadi itu membuat semangat saya untuk belajar. Jadi untuk teman-teman kayak kalau mau daftar seminar atau mau ikut olimpiade bulan bahasa dari kami, itu enggak harus jago dulu, belajar saja tidak apa-apa.
0: Oke, jadi mungkin lomba itu bagian dari proses belajarnya juga ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Karena dari situ kan nanti belajar, oh ternyata yang gak terlalu jago-jago amat juga banyak ya. Dan
2: betul,
0: mereka itu dari situ belajar juga gitu kan. Dan mungkin kalau melihat yang udah jago jadi motivasi juga ya.
1: Iya, jadi ingin belajar terus gitu.
0: Oke. Nah ini kalau misalkan menurut teman-teman ya, yang mungkin fokus di literasi juga, lebih penting membaca atau mungkin menulis kalau teman-teman melihat?
1: Keduanya penting sih.
0: Keduanya tentu saja
1: kita nggak bisa menulis tanpa membaca gitu.
2: Benar sekali.
0: Oke, tapi kalau misalkan mau dimulai dari mana nih?
1: Kalau dari
0: membaca
1: aku
0: dulu kah?
1: Membaca atau dulu sih.
0: Membaca dulu ya.
1: Biar kita ada gambaran gitu. Kan kita dari menulis ini perlu gambaran dari beberapa buku-buku yang pernah kita baca atau karya-karya yang kita baca dulu gitu.
2: Dan biasanya kalau kita membaca, kita itu bisa memikirkan kayak misalkan mau nulis cerita, oh aku mau nulis cerita ini tapi aku gak ada gambaran, dan bisa baca dulu. Jadi membaca itu bisa jadi penopang untuk kita menulis.
0: Oh,
2: jadi ada gambarannya.
0: Oke. Jadi sebelum menulis, kalau misalkan kita membaca, ya minimal kita pernah mengingat, oh tulisan yang kayak gini yang pernah aku baca, mungkin bisa kayak dalam tanda kutip sadar gitu.
2: Iya, benar sekali.
0: Tapi sebenarnya kalau untuk memulai gitu kan, dalam tanda kutip menyontek konteksnya gitu, boleh banget ya?
1: Boleh banget.
0: Untuk
1: karena
0: melatih aja ya?
1: Iya, untuk melatih dan memancing imajinasi kita gitu.
0: Oke, berarti sejauh ini teman-teman lebih Kalau Anggun kan tadi menulis ya. Iya. Lebih cenderung menulis apa membaca kalau sekarang?
2: Dua-duanya. Karena saya tidak bisa menulis kalau tidak membaca sebelumnya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Menarik-menarik ya. Dan sejauh ini teman-teman yang ikut lomba gitu kan, ataupun mungkin nanti di seminar gitu, mereka pernah gak kayak mungkin ngajak sharing waktu TM gitu kan, atau mungkin tanya-tanya terkait dengan buku, bahasa, literasi dan lain sebagainya gitu?
1: Kalau untuk TM itu mungkin belum, tapi nanti pas seminar itu kita akan ada sesi diskusi dengan narasumber seperti
0: okay.
1: itu. Oke, yeah.
0: Ada coaching tipis-tipis nggak?
1: Iya, yeah, ada tentunya. Barangkali mau bertanya tips-tips tentang menulis ataupun cara untuk membuat karya tentu saja bisa.
2: Ada.
0: Oh itu salah satu benefitnya.
1: Iya, yeah, bisa langsung bertanya kepada narasumbernya.
0: Nanti bakal ada, biasanya kan kalau misalkan sebuah seminar gitu, bakal ada grup khusus nggak sih buat teman-teman yang mungkin tergabung gitu kan?
2: Sebenarnya kalau grup sih. Khusus ada
1: iya,
2: ya
1: untuk dalam pembagian sertifikat juga nanti.
2: Iya ada itu.
0: Oke, berarti di situ pun bisa membangun relasi ya.
2: Iya, tentu saja.
0: Oke, ini keren. Nah ini berarti sekali lagi buat menegaskan kegiatan ini bakal berjalan terakhir pendaftaran untuk seminar besok. Kemudian untuk kegiatan pertama.
1: Kemudian untuk kegiatan selanjutnya setelah seminar itu ada olimpiade di tanggal 15 dan penutupnya kita ada di Gema untuk seluruh mahasiswa. Yang berisi cuma fun game aja untuk menutup dengan kesenangan-kesenangan.
2: Refreshing aja.
1: Iya,
2: benar sekali.
0: Juga. Setelah tegang ya, pikirannya tuh kayak gitu.
2: Untuk meluruskan otot leher.
0: Kayaknya rasanya kayak dikunci stang kayak gitu. Aduh, pegel banget ya. Oke. Menarik ini. Berarti harapan teman-teman sendiri mungkin mewakili dari HMPS gitu ya. Untuk kegiatan ini seperti apa nih dampaknya nanti?
1: Oke, untuk harapannya semoga aja untuk seminar dan olimpiade ini nantinya terus ada pendaftarnya dan peminatnya semakin banyak seperti itu. Dan kami juga sebagai panitia selalu menerima kritik dan saran barangkali ada kekurangan dari kami seperti
0: itu. Oke, itu dari Novita. Dari Anggun mungkin mau menambahkan?
2: Harapan aku untuk saat ini semoga acara bulan bahasa ini lancar dan semuanya bisa have fun, bisa sharing ilmu dan mendapatkan ilmunya juga yang bermanfaat.
0: Oke.
2: Untuk saat ini seperti itu.
0: Untuk saat ini ya.
2: Iya.
0: Ini kalau misalkan yang penasaran ataupun pengen cari informasi lebih lanjutnya berarti ada di sosial medianya. HMPS-nya sosial medianya apa tadi?
1: Di Bulan Bahasa PBSI UMP, terus untuk HMPS-nya Himadi Ksatria.
0: Okay.
1: Atau bisa langsung di umpac.id itu bisa langsung.
0: Bisa langsung cari informasinya di sana gitu ya. Kalau misalkan masih bingung ya tinggal diam-diam aja lah ya.
2: Betul.
0: Sekarang teknologi udah jadi. Oke, itu tadi. Nah ini mungkin sebagai closing statement juga karena waktunya udah mepet ya. Mungkin dari teman-teman boleh menyampaikan pesan buat teman-teman Pro 2 ini yang lagi mendengarkan gitu. Sebenarnya dia punya keinginan untuk ikut lomba, untuk ikut seminar, atau bahkan dia sebenarnya diam-diam udah punya karya tapi masih malu-malu gitu. Nah ini mungkin teman-teman bisa menyampaikan pesan buat teman-teman yang sebenarnya dia pengen memulai tapi masih kayak aduh gimana ya gitu. Mungkin
1: jangan takut mencoba hal baru gitu ya dari aku.
2: Dan kami di sini tidak akan mengomentari apapun. Yang penting ayo terus mencoba.
1: Dan kami selalu menghargai karya-karya apapun itu.
2: Iya, benar sekali.
0: Iya, apapun itu sebuah karya adalah karya
2: betul.
0: Gitu ya. Itu adalah hasil jerih payah berpikir, menumbuhkan rasa gitu. Dan banyak hal lainnya. Oke. Okay. Thank you buat Anggun dan juga Novita yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Harapanku juga sukses untuk acaranya.
2: Amin. Gitu kan. Amin, terima kasih.
0: Dan buat teman-teman Pro 2 yang penasaran ataupun informasinya aduh belum terlalu jelas nih, tinggal berarti ke Instagramnya aja nanti tanya-tanya di sana atau flyer-flyernya biasanya juga ada informasi-informasi di sana gitu ya. Dan thank you yang yang sudah hadir di sini ada Anggun dan juga Novita. Misalkan nanti ada kegiatan ataupun event besar ataupun apapun itu mampir lagi ke sini. Kita ngobrol-ngobrol lagi.
2: Tentu saja.
0: Iya, kita ngajak teman-teman yang lainnya untuk bisa bergabung di sebuah event yang mungkin nanti berdampak positif juga gitu ya.
2: Dengan senang hati.
0: Oke, terima kasih. Sukses buat teman-teman ya. Dan untuk acaranya saya tutup. Selamat melanjutkan kegiatan kembali.
2: Oke, terima kasih Mas Ari. Terima kasih juga untuk teman-teman iya, Produa.
0: Oke, okay. Itu tadi obrolanku bersama teman-teman dari HMPS PBSI Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Yang buat teman Produa yang kegiatan maksudnya ketinggalan untuk acara hari ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku nanti di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, satu semangat mulai beraksi.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Aziz Maulana. Halo, selamat sore Kak Aziz.
3: Selamat sore.
2: Ya Kak, gimana sore hari ini kabarnya? Oke ya, baik ya.
3: Insya Allah baik.
2: Oke, baik. Ya, untuk situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini, silakan dengan informasinya.
3: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto ya. Mungkin nanti akan sampaikan beberapa simpang yang ada di dalam kota dan mungkin nanti yang ada di pinggir-pinggir ya. Mungkin untuk di dalam kota sudah pasti ya, untuk keramaian ini ramainya ramai lancar ya, bukan yang ramai yang padat atau ada kemacetan panjang, ini bukan. Jadi mungkin nanti kalau saya bilang ramai, ini ramai-ramai wajar aja, mungkin ramai pulang kerja ya atau ramai sore hari. Yang pertama mungkin dari kota dulu, dari Simpang Sutosuman ya. Simpang Sutosuman ini terpantau ramai lancar untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, yang dari arah timur ya satu arah, dan yang dari arah selatan ini yang menuju ke arah utara ini juga lumayan ramai. Jadi Jalan Jenderal Sudirman pada sore hari ini cukup ramai ya untuk kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi. Tadi pertama saya sampaikan di Simpang Sutosuman ini memang yang dari arah selatan ini lebih sedikit ya, yang menuju ke arah utara. Tapi yang sampai di Simpang Kebon Dalam ya, karena yang ke utara ini Simpang Kebon Dalam, ini ramai untuk di Simpang Kebon Dalam ya. Tapi ini masih lancar untuk sepeda motor mobil pribadinya di Simpang Kebon Dalam. Terus saya lanjut ya, dari Simpang Sutosuman saya ke arah barat dulu, ke arah Simpang Alun-Alun. Ini juga Simpang Alun-Alun lancar ya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Kendaraan terusan dari Simpang Sutosuman banyak yang menuju ke arah Jalan Masjid dan ke arah Sawangan ya. Lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Yang dari arah Tanjung di Simpang Sawangan juga sama, lancar. Yang dari arah Museum Peri atau dari arah Underpass ini juga lancar. Atau di jembatannya ya, biasanya antrian sampai jembatan. Ini lancar untuk di underpassnya. Jadi yang mau melewati pusat kota di Simpang Sawangan, Simpang Alun-Alun, dan Simpang Museum Peri, terutamanya dari arah underpass, ini lancar pada sore hari ini. Terus berikutnya Simpang tadi Kebon Dalam ya, terusan dari Simpang Sutosuman, Kebon Dalam ini juga ramai. Satu arah dari arah barat yang menuju ke arah timur dan yang dari arah selatan menuju ke arah utara ya, ini kebanyakan memang seperti itu di Kebon Dalam. Ini tapi masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, walaupun ramai padat dari arah barat dan dari arah selatannya, ini lancar sekali. Yang menuju ke arah Gor ini juga lancar, melewati Jalan Office ya, ini juga lancar untuk di Simpang Kebon Dalam. Terus dilanjutkan di Simpang Kursatria atau Simpang Aston, ini lancar juga dari keempat kaki simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi. Dari arah Jalan Novis, dari arah Jalan Dokter Angka atau menuju ke arah Kursatria atau ke utara Karangunsut, ini lancar semuanya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian ya. Emang agak sedikit mendung mungkin kalau di kamera ya, tapi sebenarnya ini masih cerah-cerah aja mungkin untuk di lokasinya, mungkin agak sedikit mendung kalau kelihatan di kamera ya. Untuk lalu lintasnya ini pasti masih aman banget untuk dilewati di Simpang Stone atau Simpang Kursatria. Terus yang lain saya sebutkan ada di simpang yang tadi ya, saya keluar kota ya. Ada di Simpang Karang Luas. Simpang Karang Luas ini simpang yang ramai pastinya ya. Mau pagi, mau sore, mau siang ini ramai karena di situ kendaraan barang, kendaraan bus, sepeda motor, mobil pribadi ini ramai. Apalagi yang melewati pasar ya. Untuk di Simpang Karang Luas ini pada sore hari ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, walaupun ramai ya. Ditambah yang dari arah selatan dan utara, ini di Simpang Karang Luas cukup ramai. Jadi bersabar lah untuk melewati Simpang Karang Luas. Tapi ini mesti lancar sih, lancar-lancar aja yang ke arah barat untuk Simpang Karang Luas. Terakhir saya sampaikan di Simpang Sokaraja. Simpang Sokaraja ini memang ramai ya, dari arah Purwokerto, dari arah Balingga, dari arah Banyumas, ini ramai semua, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang. Tapi masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali di Simpang Sokaraja. Jadi yang mau melewati Simpang Sokaraja, baik dari arah Purbalingga, dari arah Banyumas, dari arah Purwokerto, ini lancar untuk Simpang Sokaraja. Walaupun emang ramai ya, banyak kendaraan barang dan mobil pribadi, sepeda motor emang banyak untuk di Simpang Sokaraja. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
2: Oke, terima kasih untuk Kak Aziz atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
3: Oke, siap Kak, sama-sama.
2: Oke, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sekian info lalu lintas.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.
2: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
4: Sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
5: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
4: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
5: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
4: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
5: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
4: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
5: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
4: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
5: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
4: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Chalia. Sony Chalia.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi. Sebagai anak muda kita langsung aksi, teman berdua. Termasuk ya sore hari ini. Mungkin dari kamu ya yang udah pulang kerja, pulang berkegiatan, ngampus dan lain sebagainya, langsung beraksi.

beraksi. Beraksinya apa? Mandi teman-teman berdua ya. Atus-atus main wangi. Tapi kalau kita melihat kondisi di saat ini ya, kayaknya banyak orang juga yang kayak ngerasa kegerahan gak sih dengan cuaca yang cukup panas ya untuk wilayah Banyumas Raya. Mungkin beberapa tempat, beberapa titik ada yang hujan, tapi banyak juga yang masih kemarau gitu ya. Jadi harus bijak juga adalah menggunakan air bersih teman berdua. Dan sore hari ini aku pengen mengajak kamu tuh kayak semacam kita ngebahas tipis-tipis lah ya. Dan nanti aku juga bakal share informasi-informasi juga tentunya. Kalau misalkan sore kayak gini teman berdua sampai rumah gitu, kamu tipikal orang yang langsung mandi atau rebahan dulu? Nah, boleh dong yang mau komentar melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan buat kamu yang malas buat ngetik-ngetik pakai voice note juga boleh teman berdua. Oke, nanti kayaknya setelah maghrib mungkin ya aku bakal live juga di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. Sambil enjoy dengerin lagu dari salah satu lagu miliknya Mahen, Cinta Selesai.

0: selesai.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: pizzeria. Sorteria.
1: Ya teman berdua, kali ini ada satu informasi yang menarik ya. Jadi film pendek judulnya Bisu karya Farid Rifki Amrullah ini baru aja mejeng di acara Heterofest 2026 dengan membawa isu penting ini soal kekerasan terhadap perempuan dan juga pentingnya punya rasa peka sama kepada sesama manusia gitu loh ya. Dan film yang pakai genre drama thriller psikologis ini punya alur cerita maju mundur kayak ala-ala itu loh Christopher Nolan, teman berdua ngerti kan film-filmnya ya. Ini tujuannya buat nunjukin kalau enggak semua orang bisa gampang cerita soal masalah hidupnya, dan lewat karya ini ada pesan kuat kalau komunikasi dan juga kepekaan sosial itu penting banget ya, biar orang tuh kayak enggak ngerasa sendirian pas lagi ngadepin trauma atau masa lalu gitu yang memang beneran pahit. Dan harapannya penonton bisa makin sayang sama pasangan masing-masing dan lebih peduli sama kondisi mental orang-orang di sekitar kita gitu teman berdua. Jadi ya mudah-mudahan sih film ini bisa berdampak positif ya.

cedah sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri cedah sedikit saja.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah-muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
3: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, ya tadi aku udah buka obrolan ya terkait dengan tema kita malam, bukan malam sih, ini sore menjelang malam ya. Ini masih sore jam segini teman berdua. Jadi kalau kamu misalkan sore-sore kayak gini pulang beraktivitas, entah itu kerja, kuliah, ngampus, atau mungkin cuma nongkrong-nongkrong aja, sampai rumah langsung tidur, langsung mandi atau rebahan baru tidur atau gimana tuh. Oke, yang udah ikutan join coba aku sapa dulu. Ada Pipiu, halo Pipiu, gimana udah mandi Pipiu? Kalau kata Pipiu, mandi dong, badan udah dibawa ngode seharian, pliket, sumpek ya. Pengen merasakan kesegaran, kesegaran duniawi ya. Setelah seharian mungkin kamu kayak, aduh gak tau lah ini, udah panas, berkeringat, lengket ya. Rambutnya bau apek, bau matahari, belum lagi badan-badan ini kayak pliket, lengket-lengket, gak jelas gitu kan. Dan kayak gak fresh aja, jadinya mandi dulu ya Pipiu ya. Berarti jam segini udah seger dong Pipiu. Oke, di belakangnya ada siapa lagi yang udah ikutan join? Ada Nadira katanya, rebahan dulu lah Kak Aris, badan rasanya jompo banget nih habis kerja seharian. Oh, rebahan dulu, nanti kebablasan ya. Akhirnya bangun jam 9 malam, kemudian kamu cuma kayak gosok gigi, terus istilahnya seka-seka aja udah, gak jadi mandi ya. Tapi gak apa-apa kalau misalkan capek, ya udahlah istirahat dulu ya. Terus ada Ramanda, langsung mandi biar seger Kak Aris, soalnya kalau udah rebahan biasanya kebablasan sampai pagi. Nah loh kan, bener kan? Ini kebiasaan manusia-manusia yang sibuk pada siang hari ya kan. Udah rebahan ya, mainan handphone, lama-lama liar-liar ngantuk, males, bangun-bangun udah pagi. Ya udahlah, alamat tuh enggak mandi. Terus pagi-paginya aduh kayaknya dingin, udahlah cuci muka aja. 3 hari tuh enggak mandi jadinya ya. Oke Ramanda, buruan mandi ya biar kamu fresh nanti. Jadi kalau udah fresh gitu kan buat santai enak ya, lebih enjoy aja gitu. Dan kayaknya capeknya udah hilang ya. Dan buat kamu yang mau ikutan komentar, masih aku tunggu sampai nanti jam 7 aku temenin kamu.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: ceria. Sore ceria.
1: Alright, sama berdua solois Adrian Khalif yang rilis lagu baru judulnya Kita Yang Mesra, yang ceritanya ngena banget nih soal hubungan yang mulai hambar ya, padahal statusnya itu kayak masih barengan gitu loh kan. Jadi rasa-rasa kayak yang aduh udah gak nyaman nih, kayaknya kok gini-gini aja nih, nah, itu udah mulai berasa ya. Dan karya yang diproduseri sama Randy Badugo ini nangkep momen pas rasa sayang masih ada, tapi kayak kehangatan antara pasangan malah pelan-pelan ngilang gitu aja. Pernah ada di fase itu teman produa? Mudah-mudahan gak mengalami ya. Jadi fokus ceritanya sebenarnya bukan kangen sama orangnya, tapi lebih ke kangen sama vibe hubungan mereka ya di masa lalu yang penuh dengan cinta dan juga perhatian. Ini biasanya masa-masa yang lagi kayak berbunga-bunga gitu ya. Dan lagu ini benar-benar jadi wakil buat siapa aja yang ngerasa pengen jatuh cinta lagi ya sama pasangannya, ya kan? Gara-gara suasana udah gak semembara dulu ya. Jadi kayak aku ingin jatuh cinta lagi kepada kamu, jatuh cinta yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini kayaknya cocok buat didengerin ketika kamu kayak lagi merasa kayak hubungannya sebenarnya baik-baik aja, tapi rasa itu kok kayak sudah mulai gimana ya, gak ada rasanya gitu teman-teman. Nah itu dia ya, kali aja nanti bisa membangkitkan perasaan-perasaan yang dulu itu pernah dirasakan bersama.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.
4: Pro 2 FM Purwokerto.

0: ceria. Sore ceria.
1: Oke teman Pro2, kali ini aku udah live di TikToknya Pro2 FM Purwokerto. Kita sapa-sapa dulu ya teman-teman yang udah ikutan join di live TikTok ya. Ada Lia Lingga, ada Hilda Atika, ada Nana, Mbak Dian, Mas Agus Setio, dan teman-teman yang lain ya. Jadi sore hari ini kan lagi ngebahas kalau misalkan kamu pulang ya, sore-sore pulang beraktivitas gitu sampai rumah, rebahan dulu apa langsung mandi. Nah itu dia ya. Kalau Mbak Ulfiatun katanya yang penting adalah rebahan dulu ya. Mas Agus Setio juga katanya rebahan dulu buat ngilangin keringet ya. Kalau Hilda Atika tadi apa ya, lupa deh. Ada Renita katanya rebahan dulu gitu ya. Oke. Ini kebanyakan rebahan dulu ya. Jadi karena capek. Mbak Eti Mariti katanya karena dia jalan kaki cukup jauh jadi rebahan dulu gitu baru mandi. Ya mandinya mah gampang lah nanti ya ketika sudah apa kayak oh keringatnya udah hilang nih, udah kayak mulai ngantuk-ngantuk nih, kayaknya mandi dulu biar seger ya enggak sih. Oke, ada Mas Irham Todi juga yang udah ikutan join, thank you ya. Terus ada siapa, Mbak Nanai ya, ini hampir lupa Mbak Nanai, gimana kabarnya Mbak Nanai, sehat katanya ya. Buat teman Pro2 yang mau ikutan join, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 7 aku temenin kamu. Kita dengerin lagu dulu ya biar lebih asoy lagi untuk kesempatan sore ini.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ada siapa lagi teman berdua yang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Temanya apa sih Kakak Aris? Temanya adalah kalau misalkan sore-sore kayak gini sampai rumah langsung mandi atau rebahan dulu. Ada siapa ini? Ada Rayendra. Kak Aris, aku tim rebahan sambil main HP sampai ketiduran sih kalau sore-sore begini. Nah ini dia, nanti bangun-bangun jam 11 malam ya, gak jadi mandi. Ada yoga ya, mandinya nanti aja nunggu abis azan maghrib baru benar-benar seger Kak Aris. Oh gitu, ini kan udah mau azan isya ya. Oh aku bacanya, harusnya tadi ya teman-teman, ini antrian yang udah dari tadi nih belum kebaca. Maafkan ya yoga ya. Oke ada Ravandra. Apa ini? Kalau aku apalagi abis kena macet di jalan, rebahan di lantai dingin itu nikmat banget Kak Aris. Oh nanti masuk angin loh kamu rebahan. Ada Galang, aku mah tim mandi dulu. Biar pas rebahan udah wangi dan gak lengket. Banyak ya dari teman-teman Pro2 yang udah ikutan live di TikToknya. Yang udah ikutan join di live TikToknya Pro2 itu kebanyakan ya. Ada yang kayak rebahan dulu, terus nanti baru mandi. Ada juga yang mandi biar seger gitu kan, baru rebahan ya. Oke, kita sapa yang udah join ini. Ada Hilda Atika, Mbak Dian, Nanai, Irham Todi, Rini Yud, Awal Budi, ada Bazile, Mas Rohit, ada Tegian Kencur, dan juga Dapur Ize yang udah ikutan join. Ada Kakak Nanai juga ya. Kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy lagi.

Ya teman berdua, menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah ikutan join, udah mau berbagi cerita ya tentang kalau pulang itu langsung mandi atau rebahan dulu. Itu suka-suka kamu sih, tapi saranku sih ya walaupun rebahan nanti mandi ya biar gak bau asem ya. Oke, setelah ini nanti kita bakal relay ke Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan nanti ada gesternya, ada Blink Out Kid ya, yang bakal cerita-cerita juga nanti di MLC gitu teman berdua. Dan nanti di jaga malam ada dosen peradana yang bakal temenin kamu. Oke, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren nih teman Pro 2. Dan malam hari ini gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Live to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up girl?
1: I'm doing great, how are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Benar-benar kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru.
0: Yang
1: sekarang the latest one.
0: Berarti akhir-akhir ini lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih, gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer, ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan, buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada, kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again, yaudah kelar albumnya. Yaudah gak bisa diapa-apain lagi. Hopefully everyone will like it. If it resonates, yaudah. That's the biggest part.
0: Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara buat nge-handle perfectionistnya? Kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa, ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah gak boleh diotak-atik ya.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Bener-bener kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Bling Out Gate. Alright. Ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima
1: atau kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak
0: soalnya. Wow, berarti dalam waktu

0: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya.
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya. Atau emang langsung, tuntutan aja gitu.
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lu ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Araka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Bener.
1: Yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Yes.
0: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah, it's quite hard.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi blingout kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya
0: kan,
1: exactly, the pressure itu sih.
0: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan, yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Kan?
1: Overthinking,
0: benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu, kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan?
1: Wow. Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Oh iya.
1: Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Yeah. gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya.
0: Dan
1: kayak kadang-kadang terlalu eksperimental. Jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Blink Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Blink Out Kid.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: Freak yes.
0: Like Me, eh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya?
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar-benar. Gue juga lagi ngerasa gitu kan, yeah. dari awal musiknya masuk. Gitu. Yeah. Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget
0: kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya.
0: Hmm.
1: Itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta. Kayak Middle Eastern,
0: kayak
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman. apa Jamaica lagi
0: Yaman, benar.
1: Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beatnya segala macam, weh, gak jadi hip hop, weh, gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya, berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Gak kayak random thing aja masuk ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar-benar spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Benar-benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Benar-benar. Benar lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu saya musik. Canda.
0: Sorry. Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan.
1: Yes.
0: Iya. Yeah. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tight. Tightly tied together ya.
0: Iya sih, betul sih.
1: Gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di Aduh, aku lupa acara musik apa yang di televisi. Okay. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay.
1: Yeah. Terus kayak I was so obsessed. Jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. Mm-hmm. So it runs in my blood.
0: Iya benar. Gitu. Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya. Like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. Oh, like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia. Si Condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hip tuh tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: gak mengatakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoma.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus itu there's I'm still here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Yeah. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase di mana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Benar-benar jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh yeah, Like This Like That. Wah, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya YouTube yeah. terus kayak sorry terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga jadi kayak aku tanya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US shout out to Trevor Brown and Zara Kualo banyak sih kayak ternyata music production wow banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learn a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia. Jadi kayaknya dia nulis Miriam Webster sih. Dictionary. Gitu.
0: Alright. Wow, ini menarik berarti ya. Yeah. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: Okay. And it sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So, wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini, hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyak ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita Bagli. Semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi.
0: Gas. Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright. Siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, so this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
1: Gina, seen a freak. Gina,

Everybody, beli ya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman ter

0: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosa Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto menggelar diskusi publik sebagai bagian dari pembuka rangkaian Dakwah Anniversary Festival atau DAFEST 2026. Selengkapnya dilaporkan Vina Afiatul Husna.
1: Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto menggelar diskusi publik dalam rangka opening ceremony Dakwah Anniversary Festival atau DAFEST pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Utama Kampus 1 UIN Saisu Purwokerto ini mengangkat tema penguatan ekosistem digital yang sehat dan peran komunikasi publik generasi muda Indonesia. Dosen UIN Saisu Purwokerto Edi Santoso mengatakan penetrasi internet di kalangan generasi Z telah mencapai hampir 90%. Namun, literasi digital masih berada pada kategori sedang.
2: Penetrasi internet sudah di atas 80% dan khususnya generasi Z itu sudah hampir 90% ya menggunakan piranti digital. Artinya kita nggak bisa mengelak, kita menjadi bagian dari komunitas digital ini. Problemnya kita nggak hanya bicara akses, tapi juga pemanfaatan. Karena ada fakta yang paradoks. Satu sisi aksesnya tinggi tapi tingkat literasi digitalnya rendah.
1: Menurut Edi, kondisi tersebut membuat generasi muda rentan terhadap disinformasi, ujaran kebencian, pencurian data, pelanggaran privasi, hingga perundungan digital. Ia menghimbau generasi muda untuk lebih kritis dalam menerima informasi, memastikan kebenaran sebelum membagikan konten, serta mempertimbangkan dampak setiap unggahan. Sementara itu, moderator diskusi Muhammad Rifki Asani menyampaikan, generasi Z memiliki sikap kritis dan aktif menyampaikan pendapat, namun penggunaan bahasa yang kurang santun masih menjadi tantangan di media sosial.
3: Kalau saya lihat secara umum gitu ya, di media sosial itu banyak anak muda, apalagi di era sekarang gitu ya, itu kritis di media sosial, terutama dalam konteks-konteks hal-hal yang memang berhubungan dengan publik.
1: Rifki menegaskan, edukasi mengenai etika dan tata bahasa digital perlu terus dilakukan agar generasi muda mampu berkomunikasi secara kritis, santun, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Lanjut lagi di Jaga Malam bareng sama aku Dosam Pradana. Sampai jam 11 nanti aku bakal temani kamu ya. Dan tentunya di sesi yang pertama, after a long time ya, akhirnya kita ketemu lagi nih di hari Selasa di Curhatnya Pro 2. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Nia dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat malam Mbak Nia.
2: Selamat malam Mas Dosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kangen gak Mbak sama aku?
2: Udah lama banget ya.
1: Iya.
2: Udah gak lama banget Mas Dosan gak siaran malam.
1: Lebih dari 2 tahun kayaknya kali.
2: Kayaknya
1: setahun
2: ya.
1: Lebih pasti.
2: Iya, ya, akhirnya diterjunkan.
1: Oke, okay. Nah malam ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang saat remaja, kenali masa kecilmu. Nah ini mungkin pas banget buat aku yang remaja ini, yang masih mencari-cari jati diri, mengenali potensi diri. Ini Mbak Nia tahu banget ya, karena malam hari ini bakal siaran sama seorang remaja ya.
2: Iya, betul.
1: Kita live di YouTube channel RRI Purwokerto, jadi jangan lupa buat kamu yang pengen nonton siaran kita langsung meluncur ke YouTube RRI Purwokerto ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Baik, Mbak Nia, ngebahas tentang saat remaja kenali masa kecilmu. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, seseorang dikatakan remaja ini biasanya range-nya usia berapa dan biasanya duduk di apa, kesibukannya ngapain aja mungkin nih?
2: Iya benar, pertanyaan pertama penting ya. Mm-hmm. Jadi remaja itu dikatakan sebenarnya nggak terbatas pada usia, tapi biasanya itu antara SD kelas 6 atau SMP kelas 1 ya. Hmm. Jadi sekitar 11 sampai 12 tahun, atau yang paling menandai adalah ketika terjadinya pubertas. Ya, jadi misalnya pada perempuan misalnya ada perubahan secara fisik, laki-laki juga gitu.
1: Oke, oke. Jadi di ketika duduk di bangku SD sampai kelas 1 SMP ya, SD-nya kelas 6 ya.
2: Iya, sekitar itu remaja awal. Sampai remaja akhir mungkin ada yang bilang 21, ada yang bilang 25 gitu.
1: Oke, tapi ada yang katanya semakin tua tuh justru semakin kayak anak-anak gitu. Jadi semakin remaja gitu. Emang benar ya, Mania ya?
2: Ya bisa jadi kayak bisa gitu jadi, ya. Bisa jadi.
1: Soalnya kalau di masyarakat benar-benar katanya kalau orang semakin dewasa, usianya semakin bertambah tuh justru sikapnya kayak anak-anak gitu.
2: Ya
1: bisa. Jadi ini aku yang fase itu, yang bukan fase yang naik ya.
2: Remaja vintage ya. Bahkan katanya ada yang ini, katanya remaja tuh sekarang umur 35 gitu kan.
1: 35
2: sampai akhirnya
1: sini, Mbak.
2: Ya, 35 gitu. Bisa jadi gitu ya. Semuanya punya landasan masing-masing.
1: Nah, ini ngomongin soal anak remaja kan bisa dibilang banyak kalau kita sering apa namanya dengar kalau anak remaja itu lagi sedang masa-masa pubertas, masa-masa transisi lah gitu ya.
2: Betul.
1: Mengenali jati diri menuju dewasa. Nah biasanya apa yang terjadi pada masa-masa seperti ini di anak-anak remaja ini?
2: Nah ini menarik nih ya. Jadi yang terjadi pada masa remaja adalah mereka ingin dianggap dewasa. Mm-hmm. Ya, mereka merasa dirinya itu sudah dewasa, tetapi sejatinya pola pikirnya belum dewasa sebenarnya gitu. Jadi secara fisik ada perubahan, dan dari perubahan secara fisik itu menandakan wah aku udah dewasa nih padahal masih remaja gitu. Mm-hmm. Ya seperti itu.
1: Nah kira-kira kan tema kita saat remaja kenali masa kecilmu. Mm-hmm. Ya padahal udah remaja nih.
2: Iya, iya.
1: Nah sebetulnya kenapa sih masa kecil seseorang ini penting untuk kita kenali kembali ketika kita sedang masuk ke usia-usia remaja?
2: Iya.
1: Apakah belum move on atau karena masa kecilnya terlalu membahagiakan?
2: Iya benar-benar. Iya penting juga sih, makanya jadi judul ya pada malam hari ini. Jadi sebenarnya ini kajian di psikologi perkembangan anak dan remaja, khususnya psikologi perkembangan remaja, yang menjadi fokus adalah di sini misalnya dia mengalami masalah, misalnya aku kok gak percaya diri gitu misalnya. Nah ini bisa dilihat nih kalau di kajian psikologi perkembangan remaja, kita bisa melihat kayak ditarik, coba waktu kecil

0: bundetnya ternyata
1: iya,
0: di sini.
1: Benar-benar mencari kusutnya di mana gitu. Okay. Betul.
0: Nah, terus seberapa besar sih apa namanya pengalaman kita saat masih kecil itu mempengaruhi cara berpikir atau mungkin cara kita bersikap pada saat kita udah memasuki remaja nih, Mbak Nia?
1: Oh iya, besar banget ya, karena kan kalau misalnya perkembangan itu kan ada perkembangan fisik, kognitif itu pola pikir, sosial emosi, kaitannya dengan suasana hati, mengelola emosi, dan sebagainya. Nah itu semua dipengaruhi bahkan sejak dalam kandungan pun bisa gitu. Ya seperti itu.
0: Ternyata mungkin berarti inilah yang mungkin ada, kan ada beberapa penelitian ketika sedang hamil,
1: dibacakan
0: ayat-ayat Al-Quran, betul. Gitu-gitu. Berarti ini ternyata mungkin salah satu buktinya gitu ya, betul. Karena sejak dalam kandungan ternyata sudah bisa merasakan itu ya.
1: Iya, benar banget. Jadi bahkan prosesnya ibunya, maksudnya ibunya itu waktu mengandung itu merasakan apa, emosi apa, stres atau enggak, bagaimana cara orang ibunya waktu mengandung itu menyelesaikan masalah-masalah, mageran atau enggak, itu ngaruh banget ke perkembangan anak gitu.
0: Oke, nah terus sebetulnya apa aja sih hal yang memang harus kita perhatiin nih ya Mbak Nia? Dari masa kecil, agar apakah apa namanya, hal-hal menyenangkan aja yang ternyata bisa mempengaruhi kehidupan kita, atau hal-hal di luar hal yang menyenangkan, mengesankan, itu juga bisa apa namanya, membuat hidup kita atau ketika remaja ini menjadi mungkin agak goyang dan lain sebagainya gitu.
1: Iya, kalau yang kita akan bahas malam ini adalah sifatnya pikiran bawah sadar. Jadi kejadian-kejadian yang sebenarnya itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi dia tidak sadar dan itu ngaruh ke waktu remaja seperti itu.
0: Nah, misalkan kita udah tahu nih ya Mbak Nia terkait dengan hal-hal yang mungkin dulu mungkin kita gak sadar, setelah gede kita sadar, oh ternyata hal-hal inilah yang kadang menjadi trigger kita dalam menjalani hidup gitu. Terus gimana caranya kita agar, kalau bisa sih jangan berkepanjangan ya.
1: Betul.
0: Walaupun itu mungkin akan tersimpan hanya di dalam, mungkin tidak nongol kalau sampai nanti ada triggernya. Nah ini gimana cara kita menghandle itu Mbak?
1: Oke, caranya adalah healing ya, tapi bukan berarti pergi jalan-jalan beli
0: roda.
1: Iya, beli tiket ke Bali atau kemana gitu, bukan. Jadi healing itu adalah menyembuhkan trauma sih sebenarnya. Bisa mendatangi profesional, ke psikolog, psikiater gitu. Karena kenapa harus ada tenaga profesionalnya? Karena kan kita enggak tahu nih reaksi apa yang akan terjadi ketika kita bisa mengingat momen-momen yang gak menyenangkan itu. Bisa ada yang histeris, bisa ada yang nangis. Nah itu kita gak bisa handle sendiri, harus ada profesional yang membersamai kita gitu.
0: Oke, nah terus gimana nih? Sebetulnya sebelum ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Nia, aku cukup appreciate juga buat teman-teman di era sekarang ya. Karena kalau dulu itu datang ke psikolog, datang ke psikiater itu adalah identiknya kalau dia apa namanya, ODGJ gitu ya. Kalau sekarang tuh gak malu-malu, jadi kayak dia mungkin ada gangguan tapi dia tidak mau datang ke profesional. Kalau sekarang ada beberapa, aku lihat teman-temanku juga ada yang memang dia tahu kalau dia gak baik-baik saja dan dia tidak bisa menghandle itu, akhirnya dia datang ke profesional. Dan ini menurut aku sekarang kita harus lebih aware lagi, gak usah malu. Kalau memang kita butuh, kenapa harus malu? Dan
1: bener,
0: apa namanya, itu juga bukan label yang negatif juga ya Mbak Nia.
1: Betul.
0: Ya. Justru kalau misalnya kita self-diagnosis, nanti malah ada apa-apa, repot.
1: Betul,
0: ya.
1: Bener. Itu adalah upaya untuk mengenali diri sebenarnya. Bahkan dari pikiran bawah sadar. Kita gak tahu pikiran bawah sadar kita tuh apa yang terjadi. Terus kapan itu akan meledak, kapan itu akan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari, kapan itu akan mempengaruhi peran kita di masyarakat dan sebagainya. Nah itu yang harus dibereskan gitu.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Nia. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
1: Itu knalpot, bro. Katanya sih biar keren.
0: Halah, keren apaan? Sorry, ye.
2: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot brong.
0: Pusing, pusing, pusing!
1: Pusing-pusing mulu, pusing orang duit-duit, Mbok.
2: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Teman Pro 2 kita masih lanjut lagi di Jaga Malam bareng sama Bania, dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, dan kita masih ngebahas tentang saat remaja kenali masa kecilmu. Tadi kita udah sempat bahas banyak nih ya Bania. Yeah. Nah, mungkin aku pengen tahu juga terkait dengan gimana sih cara remaja ini bisa mengenali kebiasaan dan juga karakter yang ternyata itu udah kebentuk sejak kecil nih.
1: Iya, benar banget. Jadi misalnya nih ya, sebenarnya di psikologi perkembangan itu kan ada tahap-tahapannya tuh ya. Ada tuh yang di tahapan misalnya dari bayi sampai dengan usia 2 tahun, itu ada peristiwa istilahnya trust-mistrust. Terus setelah itu ada autonomy, shame and doubt. Jadi misalnya nih ada waktu remaja gitu ya, dia ternyata ingat, oh waktu kecil, atau dia tanya sama orang tuanya misalnya, usia 1-3 tahun itu ternyata aku tuh banyak dilarang, mau merangkak kesini gak boleh, mau lari kesana gak boleh. Nah itu ternyata itu membuat anak itu jadi dia pemalu atau ragu-ragu gitu.
0: Jadi inisiatifnya kurang juga ya, karena mencoba kesini ternyata salah.
1: Nah, inisiatif di tahap berikutnya lagi ada. Jadi inisiatif dan rasa bersalah. Nah, di usia PAUD itu ya, PAUD atau TK, itu kan biasanya anak-anak suka diikutin lomba, diikutin ini, itu. Nah, kalau anak tidak diberikan tanggung jawab di masa PAUD dan TK itu, ngerasa semuanya dihandle sama orang tua, nah itu jadinya dia jadi tidak inisiatif, bahkan akan tumbuh rasa bersalah. Gitu, kan suka ada nih mahasiswa saya misalnya, maafnya tuh terlalu berlebihan, kayak maaf ibu, tapi gak apa-apa bu, maaf ya bu, gitu. Nah di situ jadi curiga nih waktu TK nih, kenapa nih kamu, gitu. Nah bahkan di usia sekolah dasar, kalau dia, usia sekolah dasar itu adalah kesempatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah kalau misalnya dia di usia sekolah dasar itu dia gak punya kesempatan untuk mengasah potensi baik akademik ataupun non-akademik. Biasanya sekolah dasar kan anak-anak lagi ikut les ini, ikut les itu. Nah itu sebenarnya bagus buat mengasah kemampuan. Paling gak dia tuh ngerasa ada yang dibanggakan untuk dirinya, kayak gitu. Kalau gak ikut apa-apa, gak ada skill peningkatan apa-apa, di situ dia mulai ngerasa minder gitu. Jadi akarnya tuh dari mana gitu.
0: Tapi kan kadang itu ya Mbak Nia, terkait remaja-remaja. Kan kadang ada yang memang saking sibuknya, terus akhirnya dia itu sibuk dengan gadget ya. Kayak punya dunia sendiri, terus sampai kayak, jadi mungkin untuk gak semuanya, tapi untuk beberapa remaja akhirnya dia karena udah terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, gadget dan lain sebagainya, akhirnya empatinya agak, mungkin empatinya tidak sesensitif memang yang terjun langsung ke lapangan. Nah terus juga terkait dengan ekspektasi. Nah biasanya kalau anak-anak remaja kan pinginnya orang tua sekolah yang pinter, berprestasi, ikut olimpiade dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi motivasi, atau justru malah sebaliknya nih dengan ekspektasi yang banyak dari orang tuanya ya, itu hal yang wajar sebetulnya, tapi apakah ini mempengaruhi gimana nih?
1: Mungkin di awal-awal remaja tuh gak terlalu dipikirkan, tapi masuk masa quarter life crisis ini udah mulai terpikirkan banget. Jadi sangat sensitif sekali dengan ekspektasi-ekspektasi terhadap dirinya. Jadi remaja itu di satu sisi pikirannya itu belum mateng untuk mengambil keputusan, untuk menganalisis gitu ya. Apalagi kalau dari kecil itu dia tidak dilatih sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia itu dilatih waktu kecil, dilatih untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dikasih tanggung jawab, sesederhana misalnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, beres-beres, bersih-bersih, tapi yang terjadwal rutin dan sebagainya, itu akan membentuk kemampuan berpikir yang lebih baik daripada pas masuk masa remaja. Ini gak ada sisi untuk kontrolnya gitu. Jadi kalau di masa remaja tuh yang lebih dominan itu emosinya. Jadi dia akan mengambil keputusan-keputusan yang emosional, yang berdasarkan suka, berdasarkan gak suka. Nah, apa yang terjadi ketika ada ekspektasi sosial yang melekat di dalam dirinya, maka dia akan memutuskan mana yang dia sukai, mana yang di enggak gitu. Mungkin empatinya gak terlalu terpikirkan karena gak ada contoh sebelumnya waktu kecil gitu. Kalau misalnya waktu kecil dilibatkan, diasah empatinya, mungkin masih dia masih peduli kayak gitu.
0: Tapi kalau ketika udah remaja, apakah empati ini bisa diasah, Mbak? Kan udah terlanjur nih kesalahannya, kan udah terlanjur gak sensitif nih. Apakah empati ini entah itu saat remaja atau dewasa, apakah itu masih bisa diasah agar lebih sensitif? Atau memang butuh effort yang luar biasa apalagi ketika udah dewasa nih?
1: Iya, jadi memang karakter anak itu beda-beda ya. Jadi empati itu kan ada yang sifatnya perasaan, ada yang sifatnya pola pikir, ada yang dia harus diceritakan dulu, dia harus melihat, diterjunkan dulu ke masyarakat untuk melihat, untuk memunculkan empati dulu. Ada yang dengan bercerita dia sudah merasa empati, melihat video dia sudah terenyuh dan sebagainya gitu. Nah, jadi mungkin kalau memang mau membentuk empati ya tergantung karakter anaknya. Ini anak ini harus dibawa terjun langsung nih gitu untuk merasakan empati, atau ada juga yang lihat-lihat video aja udah nangis gitu.
0: Nah, ini terkait dengan ekspektasi dan juga arahan dari orang tua. Karena orang tua tentunya kan pasti pengen yang terbaik buat anakannya. But, apa namanya, untuk kasus tertentu, kadang ada yang memang diarahkan dan memang sesuai dengan minatnya. Tapi sometimes ada yang mungkin ini tuntutannya gak sesuai sebetulnya mungkin dengan apa yang menjadi minat dari si anak tersebut. Nah, ini bahkan mungkin karena udah terbiasa dari kecil seperti itu, menekan apa yang memang dia inginkan gitu kan, sampai pas dewasa mungkin gimana caranya dia membedakan memang yang oh ini yang memang aku bisa atau aku mau nih, dan ini yang kayaknya sekedar menuntaskan tuntutan atau kewajiban nih.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini gimana cara kita membedakannya nih?
1: Iya, Tania? Betul. Jadi ini kaitannya sama penemuan identitas, menemukan jati diri, menemukan identitas gitu ya. Apalagi mungkin kalau membedakan ini ketika remaja tersebut sudah berpikir ke arah karir, masa depan. Jadi misalnya, aku gak suka matematika nih, tapi orang tuaku meminta aku untuk belajar matematika. Berarti aku nanti kuliahnya di matematika dong. Aku gak suka nih gitu. Jadi remaja tuh mungkin punya batas toleransi kapan dia harus menuruti orang tua sampai sejauh mana, dan kapan mereka harus mengejar mimpi gitu. Nah, ini malah bagus ya kalau misalnya dia sudah memutuskan kayaknya aku gak suka ini deh, aku mau ikut ambil jalan ini. Itu kan berarti dia sudah mulai menemukan potensi-potensinya dia kemana, arahnya masa depan kemana. Tapi yang gak bagus adalah selalu nurut gitu ya. Selalu nurut bukan berarti dia anak yang berbakti juga, tapi kan nurut itu bisa juga satu arah atau dua arah nurutnya. Maksudnya kayak okay, kita cari kesepakatan di situ kan berarti melihat win-win solution. Tapi ada yang nurut tapi jadinya nggak inisiatif, nurut tapi jadi dia nggak bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, itu yang berarti dia belum ketemu sama jati dirinya gitu.
0: Oke, jadi untuk kalau yang win-win solution, anak menceritakan apa yang menjadi kesukaannya, keinginannya, dan orang tua membantu mengarahkan nih biar dia mencapai itu.
1: Mencari titik temu lah ya, misalnya yang dipengenin orang tua. Banyak tuh mahasiswa saya, misalnya, apa alasan kamu mengambil psikologi gitu misalnya, karena orang tua saya kerjanya di bidang medis, atau misalnya mbak di farmasi, makanya saya ambil psikologi, mungkin mau bikin rumah sakit, atau mau bikin apotek atau apa gitu.
0: Dan mungkin diskusi sesuai dengan minatnya juga,
1: betul.
0: Ini bagus nih, ya udah coba gitu. Dan memang dia ada minat, nggak ada yang salah. Yang jadi masalah itu kalau nggak ada minat, nggak ada kemauan, tapi dipaksa untuk itu ya.
1: Iya, dipaksa, dan dia tipe kal yang bukan yang pemberontak, nurut tapi aja. Akhirnya jadinya nanti pas dewasa dia bingung kayak sukaku apa gitu, kok aku selama ini menjalankan yang orang tua pengen tapi aku nggak tahu mauku apa. Nah, bingungnya di situ nanti.
0: Oke, baik. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Nia, teman Pro 2. Masih banyak yang bakal kita bahas, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.
2: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
3: Jaga malam.
4: Jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Nomor 2 kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Nia terkait dengan saat remaja kenali masa kecilmu ya. Kita lanjut lagi nih Mbak Nia. Yeah. Tadi kita udah bahas tentang terakhir itu apa yang membuat kita tahu gimana caranya. Kalau mana yang kita mau dan mana yang kita butuhkan dan juga mana yang ini ternyata hanya sekedar menyelesaikan tuntutan dari orang tua ya Mbak Nia ya. Nah selanjutnya. Aku pengen tahu juga terkait, gini kan era semua digital media sosial itu deket banget ya. Apalagi sekarang lihat anak SD udah mainnya gadget ya. Bahkan gadgetnya lebih mahal dibandingkan yang udah kerja ya. Nah di era media sosial ini mungkin kan banyak banget remaja yang gampang banget lah scroll. Semuanya serba estetik. Karena media sosial gak mungkin menampilkan yang buruk-buruk gitu ya dari seseorang. Nah ini... Dan hal ini memicu yang namanya comparing ya, membanding-bandingkan diri kita. Yeah. Kok dia ternyata kayak gini ya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, apakah mengenali diri kita sejak kecil ini juga ngebantu kita menjadi lebih percaya diri dan tidak membanding-bandingkan kita dengan kehidupan orang lain?
7: Iya, menarik ya pertanyaannya ya. Jadi kalau di psikologi namanya social comparison, jadi perbandingan sosial. Jadi ini isunya di masa quarter life crisis ya. Kayak di usia 20-25 tahun atau di krisis seperempat abad ini. Kalau misalnya orang-orang remaja, anak-anak remaja ini misalnya ngelihat pencapaian-pencapaian orang lain gitu ya. Kalau kita sudah kenal potensi diri kita, kita sudah kenal arah kita berkarir mau kemana, masa depan kita mau diarahkan kemana, kontribusinya apa. Persepsi saya itu lebih kepada kita justru akan lebih sibuk untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Atau kita berfokus kepada proses-proses kita untuk mengembangkan karir, menuju masa depan dan sebagainya gitu ya. Daripada kita terombang-ambing melihat pencapaian orang lain gitu. Jadi saya rasa mengenal diri itu pentingnya di situ. Jadi menjadi kontrol diri, menjadi kita bisa fokus karir kita mau diarahkan kemana, masa depannya kita mau bidang apa. Terus kontribusinya kita mau kemana, ke masyarakat gitu sih.
6: Kalau media sosial atau kesibukan anak-anak sekarang yang memang mungkin handphone itu jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan orang tua ya. Karena selalu di depan muka kayak ini, mungkin 20 cm gitu ya jaraknya. Apakah dengan kemudahan akses terhadap internet dan juga media sosial dan handphone yang memang sekarang anak-anak remaja sudah pegang, apa akan mempengaruhi karakternya, karakter dia dalam usia remaja ini Mbak Nia?
7: Kalau remaja itu biasanya justru malah dumb scrollingnya itu ya. Jadi kayak pola pikir, pola pikir kaitannya sama atensi atau perhatiannya itu justru menurun gitu, karena efek dari dumb scrolling, kebiasaan dumb scrolling, kebiasaan melihat video-video pendek, video-video cepat, itu bisa menurunkan konsentrasi. Jadi anak jadi susah fokus, menentukan minatnya itu jadi mudah terdistraksi apa ya, mudah teralihkan perhatiannya gitu. Jadi sebenarnya dampak sosial media yang tidak terkendali, tidak terarah itu ngaruhnya ke pola pikir sih. Memori, fokus gitu ya. Tapi kalau misalnya videonya itu sesuai, maksudnya kayak normal lah gitu ya. Lambat, terus ada penjelasannya yang runtut, sistematis, itu justru malah membuat kemampuan logisnya anak-anak tuh bisa, remaja khususnya itu, mereka jadi terarah gitu. Jadi kayak pola pikirnya, oh kalau misalnya ini, jadi memang harus ada orang dewasa yang mendampingi konten-konten yang ditonton oleh anak itu apa, konten-konten yang ditonton oleh anak remaja itu seperti apa, apalagi masa remaja ya. Masa remaja ini kan yang harus dikedepankan adalah melatih kemampuan rasionalnya. Tapi di sisi lain, suasana hatinya tuh lagi meledak-ledak nih, lagi naik turun, lagi moody dan sebagainya. Jadi melalui sosial media ini bisa jadi satu pendekatan, kayak misalnya bisa menjadi, misalnya anak suruh menceritakan apa yang dia lihat, yang dia rasakan, dipikirkan, dan ini bisa menjadikan ruang aman bagi anak untuk bercerita ke orang tua. Jadi gak harus orang tua bertanya tentang kamu gimana di sekolah, ngapain, ranking berapa, nilainya berapa, gak harus seperti itu. Itu kan remaja sangat sensitif terhadap judgment ya, karena dia kan masih mencari jati diri. Jadi yang lebih bagus adalah memberikan ruang aman bagi remaja. Kamu kalau ada apa-apa cerita aja ke mama. Misalnya walaupun sudah seperti itu, remaja pun akan ragu-ragu karena setiap cerita ke orang tua pasti dijudge gitu. Misalnya. Jadi makanya ya beruntung kalau misalnya remaja di sekolah menemukan guru yang bisa jadi ruang aman. Beruntung kalau misalnya remaja menemukan ustadz, ustazah yang bisa menjadi tempat bercerita. Nah kalau dia ketemu sama orang jahat yang tapi di tanda kutip dianggap baik gitu misalnya, ya kan misalnya. Banyak orang-orang yang mengambil hati anak-anak remaja ini dengan cara-cara seperti ini gitu. Misalnya maaf ya, bandar narkoba. Mereka bisa menjadi ruang aman bagi anak remaja. Nah karena mereka misalnya di rumah, dia maaf korban broken home. Terus kemudian ketika bercerita ke sosok ini, terus dia merasa aman, dia bisa menjadi dirinya sendiri dan sebagainya, dicokokin lah obat-obatan, nah itu masuk di situ gitu kan. Kita nggak tahu niat orang itu seperti apa gitu, nah itu seperti itu sih dampaknya.
6: Nah ini terkait juga nih Mbak, karena beberapa waktu terakhir ini kan memang ramai banget ya terkait dengan bullying juga. Terus juga beberapa kali juga lewat di FYP media sosial aku terkait anak-anak remaja yang ya masih kecil, mungkin SD gitu ya. Dan ketika ada temannya yang kayak kasus bullying yang sampai meninggal memakan korban itu. Terus tadi sempat lewat juga sedang mancing, terus temennya dijorokin ke kayak sungai gitu yang kotor penuh dengan sampah, dan yang lainnya tertawa dengan lepas, sedangkan yang satunya hanya bangkit dari kolam terus langsung pulang gitu. Nah hal-hal kayak gini ada gak dampak yang nantinya bakal baik korban dan juga pelaku yang akan membangun karakternya dia atau mungkin sikapnya dia ketika nanti sudah mulai beranjak lebih dewasa lagi nih Mbak Nia?
7: Iya pastinya ada ya. maksudnya beberapa misalnya kalau saya ngeliat influencer-influencer yang mereka tuh tampil oke gitu, ada riwayat aku dulu pernah jadi korban bullying, aku pernah jadi korban perundungan kayak gitu misalnya, ataupun orang-orang yang melakukan perundungan juga gitu, sebenarnya juga mereka adalah korban, kayak misalnya dia tidak mendapatkan ruang yang aman di rumah, ataupun dia misalnya pengen menunjukkan sisi otonominya tapi tidak didapat, akhirnya dia melakukan itu di sekolah, kayak aku kalau misalnya di sekolah aku bebas melakukan apa aja, atau biasanya sasarannya ke orang-orang yang lemah gitu ya, dan itu sebenarnya akarnya bisa jadi dari rumah kayak gitu, karena di kalau di psikologi perkembangan tuh ada namanya teori ecological, teori ekologi itu, jadi apa yang terjadi di rumah atau bagaimana orang tua kamu memperlakukan kamu atau memperlakukan anak remaja ini misalnya, atau anak remaja ini menjadi korban broken home misalnya, itu bisa berdampak terhadap bagaimana dia berinteraksi di sekolah kayak gitu.
6: Oke, oke. Dan ini memang sangat disayangkan. Betul. Ya. Maksudnya, dan dari sekian banyak itu tuh yang aku heran, ada orang dewasa dan dia malah memvideokan dan yang lainnya pada tertawa lepas gitu. Nah, itu yang sangat itu disayangkan. Harus sebagai orang dewasa malah jangan sampai membiarkan itu terjadi gitu.
7: Betul,
6: kan.
7: Betul, betul, betul.
6: Baik, nah ini terkait dengan cita-cita saat masih kecil nih ya. Pasti hal yang umum ketika kecilnya cita-citanya apa, dan ketika udah dewasa itu cita-citanya berubah. Bahkan ketika udah remaja ke dewasa cita-citanya berubah. Dari kecil ke remaja berubah, remaja ke dewasa berubah, pas udah dewasa cita-citanya berubah lagi. Karena mengikuti dengan tuntutan hidup ya. Nah sebenarnya aku pengen tahu nih, Bania, ada gak sih cita-cita yang memang dia pada saat masih kecil tapi bisa diusahakan mungkin dengan bantuan orang tua dan juga mungkin orang-orang dewasa di sekitarnya, dan memang pada saat kecil dia bercita-cita apa dan itu beneran tercapai pada saat dia sudah dewasa gitu. Karena selama ini kan fenomennya kecil-kecil ya, cita-citanya cuma apa yang dia lihat atau yang dia ingin gitu.
7: Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kalau kaitannya sama perkembangan anak dan remaja ya misalnya. Nah itu memang cita-cita tuh ada yang dari fantasi, ada yang dari imajinasi, sampai ke memang semakin bertambah dewasa ke arah realistis ya. Dari fantasi, idealis, realistis mungkin seperti itu gambarannya. Jadi semakin bertambah usia atau mungkin semakin remaja menuju dewasa, cita-citanya entah jadi realistis atau dia punya cara-cara untuk mencapai cita-cita yang idealis itu gitu. Mewujudkan nyata gitu ya. Kalau dulu kan cita-cita ada yang kepengen jadi Sailor Moon, itu kan gak mungkin.
6: Jadi Ultraman, itu juga harus ke Jepang dulu ya.
7: Iya, ketahuan banget ya, kita gen berapa. Nah misalnya Ultraman, Power Rangers, itu Sailor Moon gitu misalnya, ada Dragon
6: jadi
7: Ball.
6: Pokemon gimana tuh?
7: Nah kan itu kan, ya kan itu cita-cita ya, ya kan. Bener-bener. Tapi semakin usia sekolah dasar, kelas 5, itu udah mulailah ada dok. Gitu ya. Terus mungkin SMA mungkin kayaknya gak bisa dia jadi dokter, dia ganti cita-cita lagi. Jadi semakin mewujudkan gitu. Nah kalau saya memang dari kelas 6 SD itu udah kepengen masuk psikologi. Cita-citanya dulu pengen gak tahu psikolog ya, taunya pengen belajar psikologi gitu aja. Dari kelas 6 SD gitu. Dan itu memang saya pokoknya SMA itu gak perlu tes bakat minat deh kayaknya, kalau saya sukanya psikologi. Jadi orang tua juga gak ada bingung-bingung ini anak mau jurusan apa gitu ya. Pokoknya psikologi gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya membidangi psikologi gitu sih. Jadi tapi ya dulu pernah ada yang cita-cita jadi paskibraka lah, cita-cita. Pokoknya ngikutin kakak biasanya. Saya adik kan ngikutin kakak. Kakaknya pengen jadi ini ikut, kakaknya ini. Tapi akhirnya membentuk cita-cita sendiri gitu.
6: Oke, jadi apa namanya, berubah itu hal yang wajar.
7: Wajar, betul.
6: Ada juga yang memang dari kecil cita-cita apa dan udah terwujud. Kayak Mbak Nia ini.
7: Ya, mungkin ya termasuk gitu.
6: Salah satunya betul. Mbak Nia ya. Nah. Mungkin terakhir nih Mbak Nia, karena udah hampir jam 9, boleh pesan yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 yang lagi nonton dan juga lagi dengerin terkait tema kita malam hari ini. Silakan Mbak Nia.
7: Iya, jadi pesannya, jadi nyambung ya tadi yang apa yang disampaikan oleh Mas Dosan, bahwa jangan sampai kita jadi orang dewasa yang justru tertawa ketika melihat ketidakpedulian atau ketika melihat anak remajanya ini akan mengarah kepada kehancuran atau tidak tercapai masa depan dan sebagainya, dan kita tuh tidak peduli atau abai gitu ya. Jadi dengan kita belajar psikologi perkembangan, dengan kita paham bagaimana karakteristik remaja seharusnya, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, dan kita sebagai orang dewasa bisa menawarkan bantuan gitu ya. Dan bantuan itu tergantung profesi kita masing-masing, entah itu sebagai pendidik, sebagai orang dewasa, sebagai kerabat, tapi anak remaja ini butuh dibantu karena mereka sedang ada di masa transisi untuk menjadi dewasa. Jadi bantulah mereka dan kenali mereka. Gitu aja sih. Terima kasih.
6: Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia buat obrolan serunya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya, Selasa depan ya.
7: Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang melewatkan curhatnya Pro 2 malam hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Habis ini kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata Sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

Malam-malam 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di Jaga Malam teman Produ, masih bareng sama aku Dosan. Nah, malam hari ini buat kamu yang mungkin lagi ngerasa capek banget, burn out gitu ya, sama ya apa yang sudah terjadi di akhir-akhir ini ya. Mungkin kuliah, tugas-tugasnya numpuk, di rumah, di pertemanan, di kantor, di tongkrongan gitu ya. Yang bikin kamu tuh ngerasa bangun pagi tuh udah ngerasa capek duluan padahal kamu baru bangun tidur gitu ya. Tapi gak apa-apa, tenang, tenang, malam hari ini luapkan saja di Jaga Malam. Karena kamu bisa gabung di 081-327-312222 dan juga melalui Instagram @rari_pro2pwt. Ya, nanti kita bakal live juga di TikToknya Pro2. Kau bisa cerita nih

0: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.
1: Teman-teman Produa suka dengerin lagu yang ini? Ini
2: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
1: Atau yang ini?

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Jangan galau, malam-malam.
1: Oke teman bro, sekarang aku mau bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram @rribro2pwt. Kita masih ngebahas tentang in this era, apa sih hal yang bikin kamu nangis ya. Halo, selamat malam. Ada Raihan, nangis banget tiap lihat saldo mBanking di akhir bulan. Kak dosen, ini masih awal bulan, jadi jangan bahas yang akhir bulan. Awal bulan ya awal bulan, akhir bulan nanti, sabar ya. Mana godaan diskon makanan selalu ada lagi ya. Iya sih, sekarang banyak vouchernya, modelnya voucher-voucher gitu ya. Dinda, paling sedih tuh kalau udah capek kerja seharian, tapi pas mau istirahat malah kepikiran cicilan yang belum lunas. Tenang Dinda, kamu gak sendirian ya. Habis ini kita ngopi bareng ya, ngobrolin berapa lama lagi cicilan kita lunas. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Sekarang kita ketemu dulu, ada Good Life dengan dari G-Eazy featuring Kehlani.

di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Kilau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 Indonesia ini naik satu peringkat ya di posisi 117 dunia usai mengantongi tambahan 9 poin dari FIFA Asian Cups 2026. Jadi posisi ini selangkah mendekatkan Garuda ke jajaran top 100 dunia. Dan dari ajang ini Malaysia mendulang tambahan poin terbanyak yakni 16 poin, sementara Thailand makin jauh ya dari pesaingnya dengan naik satu strip ke peringkat 93. Adapun dua tim luar ASEAN yang ikut serta yakni ada Bangladesh dan juga Pakistan yang sama-sama kehilangan poin FIFA dari turnamen tersebut.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.

0: 02317312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
3: Ini Indonesia.

0: Malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, aku mau baca dulu. Sebelum baca aku mau nyapa dulu nih teman-teman yang udah join di live TikToknya Pro 2, karena kita lagi live ya di @radiopro2pwt. Hai, ada Mbak Eluna, ada Kakak Alvo, Aisyah Fashion, Mang Obet, Ovi, lalu ada Mas Sagi, Mbak Siti Hari juga ternyata diam-diam masih stay ya. Ada Bomba dan juga ada Kakak Ari yang ada di Bali, Sukseme ya, Sawadika. Itu Thailand ya. Oke, hal yang biasanya bikin sedih boleh langsung di share ya. Tadi Mbak Ailuna udah ikutan komen juga, katanya hal yang bikin nangis adalah punya saudara kembar ya, yang kayak gitu katanya ya. Oke, tadi Nandita, ini topiknya bikin nangis karena terharu atau kecewa? Ya nangis ya bebas, mau ceritanya yang terharu boleh, yang kecewa juga boleh, emang harus sedetail itu ya. Ya, tolong diperhatikan ya, mohon maaf, tolong dibantu prok jadi apa ya. Oke. Kalau Mbak Eluna komen lagi katanya kalau nangis yang bahagia itu karena itu adalah suamiku bilang, dengan atau tidak ada anak aku sayang sama kamu. Cie.

Oke, thank you banget ya udah ikutan gabung. Lanjut nih ada Destia NSA ya. Yang bikin aku nangis kemarin pas lebaran kak, sampai gak mau muter silaturahmi karena takut ditanya terkait dengan anak ya. Anaknya mana? Ya anak itu kan apa namanya pemberian Tuhan ya, gift from God. Jadi suruh dia ketemu sama Tuhan, nanyain tuh, minta tolong tanyain gitu ya. Ada panggil aja hai ya. Inyong bisa nangis gara-gara terharu lihat orang berubah menjadi heroik. Boleh ya. Thank you yang udah ikutan gabung. Nanti kita bakal lanjut lagi. Oh ini ada Momoshiki ya. Minta doanya kak buat aku yang mau ikut Ultra Trail Run buat tahun depan kategori 162 km di Rinjani 100 ya. Thank you. Ada Ovi tadi juga udah ikutan gabung ya. Cerita yang bikin aku nangis, aku tidak bisa memberikan keluarga yang utuh untuk anakku. Tetap semangat ya. Anak koe, anak kembaran ya. Kia sing lagi siaran ya. Ada Isa Fashion, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergilah di mana kita dihargai, sebab kurang dihargai di tempat kerja itu rasanya sesak banget kak. Oke ya, coba cari yang ukurannya di satu level di atasnya, jadi biar nggak terlalu sesek gitu ya. Oke.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Atau AI memang bisa membantu banyak hal. Informasi jadi lebih cepat ditemukan, pekerjaan lebih efisien, sampai proses belajar terasa lebih mudah.
1: Jadi, semua bisa dikerjakan AI dong?
0: Belum tentu. AI bisa membantu, tapi tetap kita yang harus berpikir, memeriksa kebenaran informasi, dan mengambil keputusan. Jangan sampai AI membuat kita malas belajar, malas berpikir, atau bahkan tergoda menyalin karya orang lain tanpa memahami isinya. Gunakan AI sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, menemukan inspirasi, dan memperluas wawasan. Biarkan teknologi membantu kita menjadi lebih produktif, bukan malah ketergantungan. Karena secanggih apapun teknologi, ide terbaik tetap lahir dari pikiran manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Bijak menggunakan AI, manfaatkan teknologinya, tingkatkan kemampuan diri.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Galau Malam-Malam.
1: Nomor Pro 2, tim Indonesia ini menuntut Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan catatan membanggakan ya, setelah meraih 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak dan juga 23 perunggu ya. Nah, torehan ini juga melampaui target 4 medali emas yang ditetapkan sebelumnya, menempatkan Indonesia di peringkat ke-16 klasemen akhir. 5 emas tersebut berasal dari bulu tangkis bergu putra, ganda putra Leo Roli dan juga Daniel Martin, angkat besi melalui Rahmat Erwin, panjat tebing melalui Desak Maderita, serta panahan melalui Nurisa Dian ya. Jadi selain medali, atlet Indonesia juga mencatatkan sejumlah rekor di level dunia, Asia dan juga Asian Games, di mana Rahmat Erwin ini mencetak rekor dunia sekaligus rekor Asia dan juga Asian Games melalui angkatan clean and jerk 206 kilo dan total 366 kilo ya. Sementara Aditya dan juga Desak memperbaharui rekor Asian Games dan juga Asia di nomor speed climbing. Indonesia juga mencatat sejarah lewat emas panahan pertama di Asian Games serta kembalinya emas bulu tangkis bergu putra setelah 28 tahun.

0: Wah, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update enggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung sama kita.
2: Gitu
1: sini.
2: Loh, Intan, sini kita duduk.
3: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi bacaan yang udah ketan gabung ya di 0813273122222. Hai, ada Nadia. Aku sering nangis diam-diam pas malam hari begini gara-gara merasa belum bisa banggain orang tua, Kak. Tenang, namanya orang tua, kalau anaknya belum berhasil dia pun tetap bangga karena kamu sudah berusaha. Jadi jangan pernah patah, terus berusaha, jangan pernah berhenti. Kalau capek istirahat dulu sejenak ya. Aduh. Kalau nasehatin mah iya ya, kayak orang bener ya. Vito, era sekarang beneran bikin mental kena banget sih, Kak Dosan. Apalagi lihat pencapaian orang lain di medsos yang jauh di atasku. Ya, itu berarti, ya kamu ngelihatnya di medsos sih, jadi susah ya. Intinya kalau dia ada di atas kamu, ya berarti kamu juga bisa sampai atas. Jadi jangan panah patah pokoknya ya. Alesa, Kak Dosan, aku juga gampang banget tuh mewek. Kalau nonton video kucing yang terlantar di jalanan, beneran gak kuat liatnya. Ini kayaknya cat lovers nih Alesa. Ya kayak Mbak Eluna nih. Semangat buat nyetrikannya Mbak Eluna. Mudah-mudahan cepat kelar ya. Ingat jangan malam-malam begadang, tidak baik untuk kesehatan ya. Tapi kalau kata Bang Roma, begadang boleh saja kalau ada artinya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: Paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Galau Malam-Malam.
1: Temu Pro 2 sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temenin kamu di Jaga Malam. Habis ini masih lanjut Pro 2 FM bakal temenin nanti di jam 11 sampai jam 12 dengan full legenda manca selama 1 jam di Jazz Music Malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosan Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
5: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Wah, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres

0: Es panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
0: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. Pro 2 FM, Purwakarta.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelai kau ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya. Jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hadi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro2 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Terima FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang kau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,

0: Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat.
1: Lelaki muda itu menjawab, itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang. Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
0: ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi.
1: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
0: ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini.
1: Laki-laki muda itu berkata, siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku.
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, tolonglah, jual kembali baju ini padaku.
1: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
0: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
1: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersamanya.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghdab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayakula lahmi akhihi maita fakarihtumu." Dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain hakikatnya identik dengan memakan daging jenazah. Sebab orang yang diribah tidak bisa berkomentar apapun. Dengan demikian, orang yang digunjing laksana jenazah yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia disakiti, dijelek-jelekan, disingkap rahasianya, dicaci maki dan dikuliti, tetapi karena ia tidak berada di tempat itu, maka pastilah ia tak mampu membela diri dan tak mampu memberikan tanggapan apapun serta tak bisa menjelaskan hal yang sesungguhnya. Orang yang diribah laksana orang yang dihakimi dengan tanpa saksi-saksi dan kemampuan untuk membela diri. Dan orang yang mengribah laksana orang yang membunuh karakter baik seseorang sehingga bisa membunuh aktivitasnya di masa yang akan datang. Ghibah adalah pengadilan yang paling bengis dan anarkis. Orang yang dighibah tak punya hak jawab. Ghibah ialah membicarakan hal ihwal saudaramu yang tidak ia sukai. Ghibah diartikan seperti memakan bangkai saudaranya, yang sesungguhnya manusia jika melihat tentang dosa-dosa ghibah, ia tak akan pernah sudi untuk melakukannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Jumlah warga negara asing yang menggunakan layanan transportasi meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Pertumbuhan perjalanan wisatawan mancanegara atau Wisman di Indonesia turut tercermin pada penggunaan transportasi kereta api. PT KAI Daup 5 Purwokerto mencatat sebanyak 19.000 pelanggan warga negara asing menggunakan layanan kereta api di wilayah Daup 5 Purwokerto sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 11% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebanyak 17.000 pelanggan. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi untuk periode Januari sampai Agustus dalam 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan warga negara asing pada periode yang sama tercatat sebanyak 7.000 pelanggan pada tahun 2022, kemudian meningkat 12.000 pelanggan pada tahun 2023, meningkat lagi 16.000 pelanggan pada 2024, dan 17.000 pelanggan pada 2025. Tren tersebut menunjukkan bahwa kereta api semakin menjadi bagian dari pilihan perjalanan wisatawan asing untuk mobilitas antar kota selama berada di Indonesia. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, dari sisi persebaran perjalanan, stasiun Purwokerto menjadi stasiun dengan aktivitas pelanggan WNA tertinggi di wilayah Daup 5 sepanjang Januari sampai Agustus 2026, yakni sebanyak 8.400 pelanggan.
2: Pertumbuhan pariwisata nasional membuka semakin banyak pola perjalanan antar kota bagi wisatawan asing. Data nasional menunjukkan wisatawan datang dari berbagai kawasan dunia, sementara data KAI menunjukkan perjalanan mereka kemudian tersebar di sejumlah kota. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antar kota melalui transportasi kereta api semakin relevan dalam mendukung rangkaian perjalanan wisatawan selama berada di Indonesia.
1: Asad menambahkan, stasiun Purwokerto masih menjadi salah satu akses bagi Wisman menuju dataran tinggi Dieng yang menawarkan perpaduan keindahan alam dan keunikan budaya lokal. Sementara itu, beragam destinasi wisata alam di Kabupaten Pangandaran, khususnya kawasan pantai, dapat diakses melalui stasiun Sidareja. Dari sisi wilayah Kutoarjo, konektivitas kereta api turut mendukung perjalanan wisatawan menuju kawasan Candi Borobudur dan destinasi wisata di sekitarnya. Sementara di Cilacap, penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala internasional turut menambah daya tarik perjalanan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja ya. Udah masuk hari Rabu, mudah-mudahan keseruan juga bakal hadir di hari kamu ya. Sampai nanti jam 10 bakal ada aku Siska yang temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan informasi-informasi plus juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan. Oke, aku penasaran banget pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2, seandainya ya reinkarnasi itu beneran ada gitu kan. Selain jadi manusia, kamu pengen jadi apa? Dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Ditunggu komentarnya di 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @rripro2pwt.

Pro 2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Teman berdua, ada kabar dari band legendaris Ungu yang siap menuntaskan kerinduan para penggemar di Indonesia melalui konser tunggal perdana untuk merayakan 3 dekade perjalanan musikalitas mereka ya. Jadi konsernya ini bertajuk Waktu Yang Dinanti Final Chapter ya, dan pertunjukan ini dijadwalkan menggebrak Tennis Indoor Senayan Jakarta pada hari Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat. Nah, konser ini ya bakal menghadirkan kolaborasi lintas generasi bersama dengan 5 bintang tamu spesial, yakni ada Lesti Kejora, ada Rosa, ada Andin, ada Kisha Alvaro, dan juga ada Zara Leola. Nah, bagi para personel, momentum ini terasa sangat emosional ya, karena untuk pertama kalinya mereka menggelar konser tunggal di rumah sendiri dalam skala besar, setelah sebelumnya menggelar konser di Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga Australia. Nah, bagi Ungu, perayaan 30 tahun ini sebagai salah satu panggung yang paling dinanti-nantikan sepanjang sejarah perjalanan karir mereka. Gitaris Ungu, Enda, secara terbuka mengenang bagaimana band mereka selama ini justru lebih sering mendulang kesuksesan di negeri orang ya. Enda bahkan mengakui bahwa mereka itu tidak pernah merasa berani untuk menggelar konser tunggal di Jakarta lantaran belum pernah ya mendapatkan tawaran resmi untuk tampil secara mandiri di ibu kota. Kendati demikian, penantian panjang selama 3 dekade itu akhirnya terbayar lunas ketika kesempatan emas ini datang menghampiri. Nah, buat yang apa namanya pengen join ya, masih tanggal 30 Oktober 2026 ya, berarti mungkin masih ada kesempatannya buat kamu yang pengen apa ya dapetin tiketnya.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat kecil, tapi bayangkan jika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari. Sampah menumpuk, sungai tercemar, udara semakin kotor, dan alam perlahan kehilangan keseimbangannya. Padahal, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal besar. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi sampah plastik dengan beralih bawa wadah sendiri dan gunakan tas kain guna ulang. Ingat, bumi bukan hanya tempat kita tinggal hari ini. Bumi adalah rumah yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, jangan tunggu orang lain untuk berubah. Mulailah dari kita. Mulailah dari sekarang. Karena menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Prodia.
1: Teman berdua, tadi aku udah nanyain ke kamu gitu ya. Seandainya reinkarnasi itu benar-benar ada gitu ya, selain jadi manusia, kamu tuh pengen jadi apa gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Alif ya. Pagi-pagi gini kepikiran pengen jadi kucing oren aja deh, biar kerjanya cuman tidur dan makan tanpa harus pusing bikinin kerjaan. Ada lagi dari Naura. Kalau Naura, aku lebih milih jadi pohon beringin di tengah kota supaya bisa kasih keteduhan buat orang-orang yang lagi capek. Cih, mulia banget ya. Ada Salma, katanya fix mau jadi lumba-lumba aja biar bisa bebas berenang di samudra luas bareng sama gengs tanpa beban pikiran sedikit pun. Ada lagi dari Zahra, kadang ngerasa pengen jadi awan aja deh biar bisa nangis sepuasnya pas mendung terus hilang gitu aja ke bawah angin. Ada lagi dari Samudra, aku pengen jadi burung elang, kayaknya seru banget soalnya bisa terbang tinggi lihat pemandangan estetik dari langit tiap hari. Emang ya, hayalannya tuh bagus-bagus banget ya. Ayo yang lainnya ditunggu komentarnya ya di 081327312222 atau juga di Instagram @rriPro2PWT.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Baru dengar suara orang nguap atau baru dengar kata nguap aja, entah kenapa mulut kok tiba-tiba refleks ya, pengen ikutan mangap juga. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena menguap yang menular ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Para ilmuwan menemukan kalau di dalam otak kita itu ada yang namanya mirror neurons alias sel saraf cermin. Tugas sel ini adalah meniru tindakan orang lain yang kita lihat di depan mata. Menariknya, ikutan menguap itu sebenarnya tanda kalau kamu punya empati yang tinggi loh. Otak kamu secara visual menangkap rasa lelah orang lain dan secara otomatis menyamakan tingkat kesiagaan tubuh kamu dengan kelompok sekitarmu. Makanya, makin dekat kamu sama orang itu, makin gampang kamu ketularan nguapnya. Tapi kalau nguapnya udah berkali-kali, itu sih tandanya kamu emang beneran kurang tidur ya.
3: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Ah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
3: Ya, ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: hari ini.
1: Oke teman berdua, sekarang kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, Cilacap hari ini juga diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Begitupun dengan Purbalingga, hari ini diperkirakan berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Beralih ke Banjarnegara, berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Banjarnegara hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kota Kebumen ya, hari ini diprediksi cerah berawan, sementara suhunya diperkirakan antara 24 hingga 34 derajat Celcius.
0: Sekian info cuaca hari ini.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini ya di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
1: Halo, selamat pagi Kak Siska.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Pastinya sehat. Kasih tahu bagaimana kabarnya.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Kak Taufik, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Siska. Selamat pagi teman Pro 2, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali yang pertama dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau masih cukup ramai lalu lintasnya, terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria. Kemudian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud, ini lalu lintasnya juga masih cukup ramai di Simpang Gor Satria, tapi juga ini masih normal dan juga tidak ada kendala untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah utara, terpantau cukup ramai melintas di Simpang Karang Jambu dari arah utara. Kemudian dari arah selatan juga terpantau ramai di pagi hari ini. Kemudian dari arah barat atau dari arah Bobosan di pagi hari ini juga cukup ramai. Dan untuk Simpang Karang Jambu terlihat dibantu pengaturan lalu